0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya.
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget, karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya, karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuat jumlah pertandingan membengkak, sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang. Scan QR Code, pakai Kris. Belanja, selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Produ FM, teman terbaik teman-teman Produ. Oke, baiklah, kita sudah move ke jam 7 nih teman Produ. Dan kalau dilihat nih dari Sudirman ya, tetap ramai seperti biasanya teman Produ. Cuman bedanya emang cuaca hari ini aja nih ya, yang biasanya kalau jam segini tuh udah cerah banget. Nah, tapi kalau sekarang tuh lagi mendung-mendung manja gitu deh teman Produ. Nah teman Produ, karena sempat hujan tadi gitu ya, jadi ada baiknya kita cek juga perkiraan cuaca kita hari ini bakal seperti apa nih teman Produ. Nah di Sumatera Barat sendiri sih ya teman Produ, ini umumnya di semua kabupaten dan kota ini katanya bakal berawan hari ini gitu loh teman Produ. Dan range suhu kita di hari ini itu masih di range yang sama dengan hari sebelumnya teman Produ, 19-30 derajat Celcius. Jadi umumnya ini bakal berawan gitu ya teman Produ. Dan di Kota Padang sendiri juga ini katanya bakal berawan nih umumnya, tapi tetap ada potensi hujan ringan di wilayah Bungus Teluk Kabung. Sisanya sih masih berawan nih teman Produ. Cuman ini kan baru perkiraan ya teman Produ, tapi kita juga gak tahu nanti bakal seperti apa. Ada baiknya juga untuk pagi hari ini kamu selalu membawa hujan starter packnya gitu ya, yang dibutuhkan. Bawa payung kah, mantel kah, kantong kresek kah, atau sepatu ganti kah gitu ya. Karena nanti kalau hujannya datang kita udah siap sedia gitu loh teman Produ ya. Oke deh, baiklah teman Produ, pagi hari ini masih di sepeda pastinya. Dan abis ini kita masih bakal update informasi lagi buat kamu teman Produ. Tapi jangan kemana-mana dulu, kayaknya kita harus warming up lagi nih teman Produ, biar cuaca pagi ini juga makin seru gitu ya. Kita ke lagu yang satu ini teman Produ, Stay Enjoy di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
4: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, Highlight dan Euphoria Stadium, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tim nasional voli putri Indonesia meraih kemenangan 3 set langsung atas game Hong Kong Tiongkok. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen Asian Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina. Skuad merah putih mengakhiri pertandingan tersebut dengan skor kemenangan cukup meyakinkan, yaitu 25-20, 27-25, dan 25-14. Pertandingan sengit pada babak penyisihan grup tersebut diselenggarakan pada hari Selasa 9 Juni 2026.

huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi.

1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini di tanggal 10 ya, teman Pro 2. Jadi hari ini diperingati sebagai Hari Media Sosial. Nah, hari ini diperingatinya itu sejak pencetusnya media sosial, pencetusnya Hendy Irawan, pemilik Frontier Group, itu punya gagasan untuk melahirkan Hari Media Sosial nih, teman Pro 2, untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar lebih bijak di dunia maya gitu ya. Nah, melalui peringatan ini, teman Pro 2, media sosial diharapkan dapat membawa dampak yang jauh lebih positif bagi pengguna pribadi, masyarakat luas, dan juga pelaku bisnis. Nah, hari ini juga diperingati sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Jadi bagi para pelaku bisnis dan UMKM di tanah air ya, 10 Juni ini menjadi hari yang sangat istimewa. Jadi berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 20 tahun 2024, tanggal ini resmi ditetapkan sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Terus teman Pro 2, hari ini juga diperingati sebagai Hari Electromagnetic Hypersensitivity sedunia. Jadi di era digital ini, ketergantungan kita pada gadget ternyata membawa efek samping tersembunyi. Nah, dicetuskannya pertama kali oleh perusahaan Defender Shield di tahun 2020, Hari Electromagnetic Hypersensitivity ini diperingati untuk membangun kesadaran tentang penyakit sensitivitas terhadap gelombang elektromagnetik. Nah, 10 Juni ini juga ditetapkan sebagai Hari Pulpen Nasional nih, teman Pro 2. Jadi, kenapa 10 Juni ya yang ditetapkan sebagai Hari Pulpen Nasional? Karena bertepatan dengan Hari Pengajuan Paten Alat Tulis ini di tahun 1943 di bulan Juni di tanggal 10. Jadi, sebelum memasuki abad ke-20, orang-orang itu mengalami kesulitan menggunakan pena bulat atau pena tinta yang sering kembali rembes gitu dan tersumbat, teman Pro 2. Makanya dibikinlah si pulpen ini gitu, teman Pro 2. Terus juga diperingati sebagai Hari Teh Es Nasional. Nah, si penyuka teh es mana suaranya? Oke deh. Jadi teman Pro 2, minuman segar ini yang sudah viral sejak dahulunya itu tidak sengaja dirayakan di pameran dunia St. Louis di tahun 1904. Jadi ketika cuaca sangat panas, seorang pedagang bernama Richard Blaisdell itu mengambil inisiatif untuk menambahkan es batu ke dalam teh panas yang dijualnya gitu. Dan siapa sangka nih, teman Pro 2, eksperimen kilat ini menjadi sangat sukses dan saat ini berkembang menjadi industri senilai miliaran dolar. Oke deh, teman Pro 2, itu dia hari-hari penting di tanggal 10 Juni ini, teman Pro 2, udah kita sebutin satu-satu tadi ya. And after this, kita masih bakal seseruan bareng, jadi jangan kemana-mana-mana dulu. Kemana-mana-mana maksudnya, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu ya, nanti kita balik lagi, tapi kita ke lagu yang satu ini dulu. Stay tuned di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, kita sudah di jam 8 aja. Yes, masih dengan kemendungan ini teman Produa. Dan masih berasa juga nih sisa-sisa hujannya tadi pagi ya. Tapi gak apa-apa teman Produa, mungkin agak sedikit lebih ngantuk untuk belajar ataupun mengerjakan tugas hari ini teman Produa, boleh mungkin ya ngopi dulu mungkin, atau gak bisa ngopi cuci muka dulu deh teman Produa kalau emang ngantuk banget nih karena kebawa sama cuaca. Oke deh teman Produa, kita masih di Ispada pagi hari ini. Jadi buat kamu yang masih dengerin kita, bisa banget untuk stay tune di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Produa, karena hujan gitu ya, kadang kita kalau misalkan nih teman Produa musimnya panas banget, pengennya hujan. Terus kalau udah hujan gini, aduh pengennya panas lagi deh. Tapi ini teman Produa ngomongin soal panas dan hujan ya teman Produa ya. Nah kalau misalkan terlalu over nih kejadian keduanya, itu juga bisa mengakibatkan beberapa bencana alam gitu teman Produa. Nah bencana alam ini tidak hanya faktornya karena alamnya aja, tapi juga karena manusianya juga bisa. Nah tapi apa aja nih ya bencana-bencana yang bisa disebabkan oleh keadaan-keadaan ini. Tapi nanti kita bakal bahas teman Produa, jangan kemana-mana dulu. Sekarang sih kayaknya kita move dulu ke lagu yang satu ini. Nanti kita bakal balik lagi untuk membahas masalah ini. Bukan masalah sih, membahas tentang hal ini gitu ya. Oke deh teman Produa, kita move dulu deh ke lagu yang satu ini. Kita ke Aespa with Hold On Tight.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Ya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100.000?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh, Bang. Cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BIFAST. Transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Teman Perdua dikutip dari antaranews.com, Badan Anggaran DPR Republik Indonesia meminta semua pihak untuk membuka diri terhadap kritik dan masukan dalam mengatasi mahalnya dolar Amerika Serikat dan imbal hasil surat berharga negara serta indeks harga saham gabungan yang merosot. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan saat ini Indonesia menghadapi tekanan serius pada kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan imbal hasil SBN. Di lantai bursa, IHSG turun menunjukkan grafik yang kian menurun. Menurut Said, Indonesia tidak perlu menuding sentimen eksternal seperti mempertanyakan alasan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, memilih kebijakan hawkish dan perang teluk yang terus bergejolak karena berada di luar kendali. Dengan demikian, yang harus dipersiapkan lebih terencana dengan eksekusi yang baik, yakni mengatasi mahalnya dolar Amerika Serikat, tingginya imbal hasil SBN, dan serta turunnya IHSG.

0: kipas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Gali lagi. Rini,
4: kenapa sih?
3: Kamu tahu gak sih?
4: Enggak.
3: Dengerin dulu.
4: Apa? Andre, kemarin dia kesurupan jadi penunggu gedung kantor ini. Ih, serem gak sih?
3: Masa sih jadi penunggu hati kamu kali?
4: Serius, Rin? Katanya suaranya juga ikutan berubah. Ih, serem.
3: Ulan, please deh. Gini ya, kesurupan itu ada loh dibahas di dalam medis. Menurut Dr. Andreas Wilson Setiawan, dalam bahasa medisnya, possession trainee disorder, termasuk ke dalam gangguan mental atau psikologis. Nah, penyebabnya itu adanya faktor psikologis dan keadaan sosial, di mana pengidapnya akan kehilangan identitas diri dan sensasi kontrol gerakan tubuh. Nah, makanya tuh si Andre nganggep diri dia itu penunggu gedung kantor, gitu.
4: Oke deh, kalau gitu aku mau Raisa position trainee disorder dulu. Could it be love? Could it be love?
3: Gak gitu juga dong kulit nangka.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar

0: dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Ngomongin soal bencana alam ya, ada banyak sekali sih teman Prodi, dan banyak hal juga yang bisa terjadi gitu ya. Nah, jadi bencana alam teman Prodi, memang faktor penyebabnya itu gak cuma alam, manusia juga, dan mungkin ada hal-hal lainnya lagi gitu. Tapi nih teman Prodi, kalau misalkan dari faktor alamnya sendiri nih, contohnya kita juga udah merasakan suhu ekstrim yang lumayan gak lama-lama banget, tapi lumayan ya. Kayak Kota Padang tuh kita memang tahu panas, cuman ya kayaknya ini jadinya panas banget gitu loh teman Prodi. Kayak rasanya apa ya, AC yang suhu di AC yang biasa kita hidupin atau di kipas angin fan-nya nomor berapa yang biasa kita hidupin itu udah gak mempan lagi. Kayaknya harus ditambah satu tingkat gitu deh, biar lebih dingin gitu, biar lebih adem. Nah, jadi itu memang terjadinya karena ya karena cuaca juga teman Prodi. Tapi nih kalau misalkan musim kemarau ya teman Prodi, kan itu memang sudah ada seasonnya gitu ya, sudah ada waktu-waktunya. Tapi kalau memang terjadinya maksudnya lebih lama dari yang biasanya, nah bisa saja itu menyebabkan yang namanya bencana alam. Nah, salah satunya adalah kekeringan nih teman Prodi. Jadi kurangnya curah hujan ini membuat cadangan air tanah menyusut drastis. Nah, akibatnya sumur itu menjadi mengering dan juga memicu krisis air bersih. Dan bencana ini juga bisa memicu kerusakan ekosistem dan penurunan permukaan tanah gitu teman Prodi. Jadi kalau misalkan sudah di musim-musim kemarau ini kamu sering ngeluh gitu ya, ah kenapa sih airnya mati nih gitu. Nah, karena memang sebenarnya cadangan air itu sudah menyusut drastis seperti itu. Nah, terus teman Prodi, ada kebakaran hutan dan lahan juga. Jadi tanah yang kering dan vegetasi yang mudah terbakar ya, kayak sampah-sampah kering gitu ya, kayak daun, kayak apalagi tuh, daun-daun kering ya, ranting-ranting kayu. Nah, itu bisa memicu api dengan cepat, dan bencana ini juga bisa menghasilkan kabut asap berbahaya bagi kesehatan dan juga merusak lingkungan. Pernah ya mungkin beberapa tahun yang lalu deh kayaknya teman Prodi. Nah, di situ kan kita juga ngerasain yang namanya asap tuh benar-benar tinggi banget. Maksudnya benar-benar banyak banget karena karhutla ya kan, kayaknya around beberapa tahun yang lalu deh gitu teman Prodi. Nah, itu tuh, dan akhirnya juga itu merusak pernafasan kan ya. Nah, terus juga ini bisa mengakibatkan kalau secara ekonomi sih kegagal panen, karena tanaman pangan kan membutuhkan air ya untuk tumbuh. Jadi kalau kemarau panjang dan itu bisa memicu krisis pangan serta kerugian ekonomi bagi petani. Nah, kira-kira kayak gitu tuh teman Prodi. Itu kalau kemarau. Cuman nih kalau hujan beda lagi nih, akibatnya tuh beda lagi teman Prodi, dampaknya itu juga beda. Nanti tapi kita bakal bahas ya teman Prodi, dan mungkin kita nanti bakal bahas lebih lanjut lagi di Spada di Explorer nih teman Prodi, bagaimana cara mengatasinya juga. Jadi buat kamu jangan kemana-mana dulu teman Prodi, yang masih bareng sama kita nggak apa-apa, stay terus deh di sini, karena kali ini kita mau move dulu nih teman Prodi, kita ke Alec Benjamin with Different Kind of Beautiful. Enjoy and stay with us.

0: rajin bener nih bawa bekal buat.
1: Iya dong, kan nerapin pola hidup sehat itu mulai sekarang. Kamu gak bosen apa tiap hari makan makanan cepat saji gitu?
0: Yah, mau gimana lagi Put, kan gak ada waktu buat masak. Kerjaan banyak, aku sendirian, belum punya istri, stress, deadline ini itu.
1: Ya ampun, gak segitunya juga sih. Gaya hidup kayak kamu ini bikin kesehatan menurun terutama pada jantung. Makan makanan yang gak sehat, pola hidupnya gak beraturan.
0: Jantung kan penyakit turunan, Put. Alhamdulillah sih, gak ada tuh keluarga yang jantungan.
1: Ih, bukan gitu juga, itu salah loh. Dokter spesialis kardiovaskular dari RSMMC Jakarta mengatakan, sebagian besar pasien yang menderita penyakit jantung mengalami penyakit ini karena gaya hidup, bukan karena faktor genetik.
0: Widih, ngeri juga ya, Put ya. Aku jadi malu sama diri sendiri. Mending mulai dari sekarang kayaknya aku harus hidup sehat deh. Makasih ya, udah ngingetin.
2: Catat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, kita balik lagi di Sepada. Tapi kali ini kita udah di Sepada di Explorer, masih ngomongin soal bencana nih teman Produa. Nah, jadi yang namanya bencana alam bisa terjadi kapan aja tanpa kita ketahui ya teman Produa. Karena kan yang namanya bencana alam itu memang ini ya, memang ada penyebab-penyebab tertentunya yang kadang kita juga gak sadar dan kita gak tahu gitu. Jadi di bumi ini yang tinggal bukan kita aja nih teman Produa. Jadi ada banyak struktur dan elemen lainnya di dalam bumi ini yang juga bekerja setiap harinya tanpa kita sadari. Nah anyway teman Produa, tadi kita udah ngebahas soal kemarau ya. Kalau terlalu panjang nih kemaraunya itu bisa berdampak terhadap beberapa bencana kayak kekeringan, karhutla juga gitu ya. Terus juga bisa sampai ke gagal panen juga nih untuk para petani teman Produa. Nah, jadi kalau ada di kondisi ini kita perlu banget untuk tahu apa sih mitigasinya ya. Jadi kalau mitigasi ini adalah pencegahannya nih teman Produa. Jadi pencegahannya itu bisa di sebelum, saat, dan sesudah. Jadi mitigasi bencana alam akibat kemarau itu bisa berfokus pada pencegahan kekeringan dan kebakaran hutan. Jadi langkah utamanya kamu bisa menghemat air bersih, itu yang utama teman Produa. Jadi mungkin ya teman Produa, kita juga air bersih sekarang tuh maksudnya tidak selancar luncur dulu ya sebelum kejadian banjir kemarin ini gitu ya. Tapi karena kejadian ini kan air bersih kita juga pasokannya jadi sangat menipis gitu ya, dan akibatnya juga kitanya juga terdampak gitu loh teman Produa. Ditambah lagi sama cuaca, nah itu penting banget kita untuk menghemat si air ini teman Produa. Jadi gunakan air secukupnya untuk keperluan kamu seperti mandi dan mencuci gitu ya. Dan ketika hujan turun nih teman Produa, nah kamu bisa tampung air juga dan prioritaskan sisa air yang ada hanya untuk minum dan juga memasak. Terus teman Produa, untuk kebakaran hutan dan lahan nih teman Produa, kita bisa menghindari membuang puntung rokok sembarangan di area kering. Nah ini penting banget teman Produa. Dan juga nih teman Produa, di area kering dan juga ketika kamu berkendara. Nah kenapa tiba-tiba berkendara kak? Jadi nih teman Produa, apalagi yang lagi berkendara tuh kadang suka ada yang ngerokok gitu kan ya teman Produa, yang bawa mobil ataupun yang bawa motor tuh. Nah itu kan membahayakan sebenarnya, membahayakan kamu dan juga membahayakan orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Tapi yang paling parah itu ketika membuang puntung rokok tanpa kamu tahu kamu buangnya di mana gitu loh teman Produa. Karena kita gak tahu tuh apakah di tempat yang kering ya, area keringnya itu apakah ada tumpukan sampah ataupun dedaunan yang mudah terbakar, kan kita nggak tahu. Karena api itu kecil mah jadi teman, tapi kalau gede mah jadi lawan gitu ya. Nah itu sering nggak sadar banget tuh kita teman Produa. Jadi lebih aware aja nih ya, untuk kamu yang berkendara jangan merokok, tidak boleh. Itu dia sih teman Produa, karena aku sering banget ketemu bapak-bapak kah, anak muda kah. Nah itu kan memang itu sudah dilarang ya. Jadi memang sudah harus mengetahui sebenarnya. Terus juga jangan membakar sampah di pekarangan atau hutan. Nah jangan ya teman Produa ya, kayak aduh sampah banyak banget mari kita bakar aja. Nah apalagi di hutan nih teman Produa, aduh jangan. Yang awalnya setumpukan sampah lama-lama menjadi setumpuk gunung. Kan jangan begitu ya teman Produa, dampaknya juga untuk kita nantinya. Terus nih teman Produa, segera laporkan jika kamu melihat titik api kecil di lingkungan kamu. Jadi kalau udah ngelihat nih, wah sepertinya ini titik-titik api yang bisa melebar gitu ya, diusahakan dipadamkan. Kalau memang sudah terlanjur besar nih teman Produa, segera hubungi pemadam kebakaran. Dan juga nih teman Produa, selain itu untuk sektor pertanian kan juga ini ya terdampak gitu ya teman Produa ya. Nah kamu bisa bikin saluran irigasi yang pintar dan merata, itu bisa dilakukan bersama dengan warga yang lainnya. Terus tanam jenis tanaman yang tahan cuaca panas dan gunakan mulsa atau penutup tanah agar tanah tetap lembab gitu. Jadi penting banget nih teman Produa untuk kita menjaga kelestarian lingkungan untuk menghadapi kemarau gitu ya. Kamu bisa bikin sumur resapan dan biopori di pekarang rumah, tanam lebih banyak pohon agar tanah menyimpan lebih banyak air, dan juga bersihkan saluran air agar siap menampung hujan berikutnya. Nah jadi itu dia beberapa hal yang bisa kamu lakukan nih teman Produa untuk mengatasi yang namanya bencana
alam akibat kemarau.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta main-main Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Perhelatan sepak bola terakbar Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan. Dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan, suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: untuk membuat kejutan di Piala Dunia ini, dan juga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Sepeda di Explorer nih, teman Pro 2. Nah, ngomongin soal bencana ya, teman Pro 2. Kalau kemarau sih udah kita bahas tadi. Nah, tapi kalau hujan tuh beda lagi, teman Pro 2. Yang paling common banget ya, mungkin teman Pro 2 yang sering juga kita rasakan adalah apa? Kalau sudah hujan berkepanjangan, ah betul, banjir. Nah, jadi nih teman Pro 2, banjir ini kan terjadi ketika tanah tuh udah nggak bisa lagi menyerap air hujan. Dan air berlebih ini akan menggenangi daratan, dan hal ini sering terjadi di daerah dataran rendah atau permukiman di dekat daerah aliran sungai, teman Pro 2. Tapi ini kalau di kita sungai nggak sungai sering ya, karena mungkin ininya kali ya, tanahnya kali sudah tidak meresap maksimal gitu, teman Pro 2. Oke. Nah, selain banjir, ada lagi tanah longsor nih, teman Pro 2. Jadi tanah longsor ini terjadi ketika air hujan itu meresap ke dalam tanah dan membuat bobot tanah menjadi sangat berat. Jadi pada lereng yang curam nih, teman Pro 2, air ini juga melicinkan lapisan tanah bagian dalam sehingga tanah bagian atas itu mudah tergelincir atau runtuh ke bawah. Terus bisa banjir bandang juga, teman Pro 2. Jadi bedanya banjir bandang dan banjir adalah, jadi banjir bandang itu adalah banjir yang bergerak secara tiba-tiba dan bergeraknya dengan arus yang sangat deras. Jadi bencana ini terjadi ketika hujan lebat di daerah hulu atau pegunungan gitu ya, atau bukit, menyumbat aliran sungai akibat longsoran kayu atau batu. Nah, saat sumbatan tersebut jebol, air akan meluncur ke bawah dengan membawa material berbahaya. Ini kayak pengalaman kita nih, teman Pro 2. Jadi pengalaman ini kita yang kejadian kemarin ya. Terus juga nih teman Pro 2, kalau hujannya nggak berhenti-berhenti gitu ya, dan curahnya ekstrim juga, ini bisa juga itu disertai dengan angin badai. Jadi kondisi ini bisa melemahkan struktur akar pohon sehingga mudah tumbang dan juga menimpa rumah atau jalan raya. Gitu teman Pro 2. Jadi itu ada beberapa bencana lah ya yang bisa terjadi jika hujannya berkepanjangan.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan. Eh, Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, kita balik lagi nih teman Pro 2. Di mana lagi kalau bukan di Sparadi Explorer. Ngomongin soal bencana, teman Pro 2, memang mitigasi adalah hal yang penting banget untuk kita ketahui gitu ya. Jadi terlepas dari bencana apapun yang terjadi, teman Pro 2, kita harus tahu, apalagi kita ada di daerah yang cukup dar-der-dor gitu ya. Maksudnya tuh rentan gitu teman Pro 2, dan kemarin itu juga baru gempa gitu ya kan. Jadi kita juga sudah punya pengalaman ini teman Pro 2, jadi setidaknya kita memang harus siap sedia juga dan mengerti mitigasinya seperti apa gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan buat kita aja, tapi untuk kepentingan kita bersama gitu, untuk keselamatan kita bersama. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakal move di jam 10 ke Pro 2 Hitlist. Jadi pastiin kamu bisa ikutan juga, yang pengen dengerin lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di siang hari ini deh. Boleh banget di drop teman Pro 2 di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908. Ya udah deh teman Pro 2, jangan kemana-mana. Sebelum itu kita ke lagu yang satu ini dulu. Stay Enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiarij menjelaskan alasan batas usia dalam Undang-Undang Polri yang baru saja disahkan. Hal tersebut dikatakannya usai menghadiri rapat paripurna DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Edward, salah satu poin yang diatur dalam revisi tersebut adalah penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri. Dalam rancangan aturan tersebut, usia pensiun bintara dan tamtama ditetapkan menjadi 59 tahun, sedangkan perwira menjadi 60 tahun. BTS akan kembali menyapa para penggemar di Jakarta melalui rangkaian tour dunia bertajuk BTS World Tour Arirang. Pertunjukan megah tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari pada 26 sampai 27 Desember 2026 mendatang. Stadion utama Gelora Bung Karno dipilih menjadi lokasi penyelenggaraan konser berskala besar tersebut. Momen ini sangat dinantikan karena menjadi penampilan perdana BTS sebagai grup lengkap setelah 9 tahun. Promotor merancang panggung terbuka 360 derajat untuk pertama kalinya guna menghadirkan pengalaman menonton yang lebih imersif. Seluruh penonton dari berbagai sisi stadion dipastikan dapat menikmati interaksi yang lebih dekat bersama ketujuh anggota BTS. Informasi terakhir, teman Pro 2, kabar terbaru mengenai kelanjutan anime Jujutsu Kaisen akan segera diumumkan. Studio MAPPA mengonfirmasi bahwa informasi baru terkait Jujutsu Kaisen Season 4 akan diungkap dalam acara Jujutsu Talk Special Edition pada 19 Juni 2026. Pengumuman tersebut menjadi kabar yang dinantikan para penggemar setelah musim ketiga berakhir beberapa bulan lalu. Season 3 menutup ceritanya dengan sejumlah pertanyaan besar yang belum terjawab usai mengadaptasi arc Itadori's Extermination dan Perfect Preparation. Acara Jujutsu Talk Special Edition akan dibagi menjadi dua sesi. Junya Enoki selaku pengisi suara Yuji Itadori dan Megumi Ogata yang mengisi suara Yuta Okutsu dijadwalkan hadir. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, kita udah masuk nih. Di mana kak? Kita udah masuk di Produa Hitlist kali ini teman Produa. Oke, oke. Jadi sudah saatnya nih kamu drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di pagi menjelang siang ini ya, teman Produa. Jadi bisa banget di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Bisa di sosial media kita juga di Instagram @rri_produa_padang. Oke deh teman Produa, baiklah kita bacain dulu requestan yang udah masuk teman Produa. Ada yang pengen dengerin lagunya Angie Carvalho, Remuk. Ya udah habis ini kita puterin ya teman Produa ya. Angie Carvalho, Remuk. Oke, pagi-pagi udah remuk aja nih. Jangan ya teman Produa, kalau udah remuk kita benerin lagi. Next teman Produa, ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Pagi kak, Sabrina Leonor nih. Boleh, boleh, boleh. Sabrina Leonor ya teman Produa, yang judulnya Haha. Oke, oke, oke. Nice, nice, nice. Abis ini bakal kita puterin juga teman Produa. Next, ini Produa request dong lagunya Astrid. Yang judulnya mana nih? Kebanyakan judul ini lagu Astrid-nya. Coba yang Astrid yang mana ini? Oh, Aku di Sini, Ku Ingin Kau Tahu, atau Astrid Tak Apa? Oh, boleh di antara itu ya. Masalahnya nih ada semua. Jadi kita pilihin satu aja ya. Oke, boleh, boleh. Baiklah teman Produa, tiga requestannya kita puterin dulu. Tiga requestan ini buat kamu yang masih pengen ikutan sih bisa banget ya. Langsung aja di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Bisa di sosial media kita juga di Instagram @rri_produa_padang dan juga melalui Instagram kita tadi udah ya, dan di aplikasi RRI Digital juga bisa deh teman Produa. Ya udah deh, jangan kemana-mana dulu teman Produa, nanti kita balik lagi tapi kita ke lagu yang satu ini dulu.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, kita balik lagi di Pro 2 Hit List. Ayo teman Pro 2, kita lanjutin lagi requestannya. Nah, ada yang pengen dengerin lagunya Fajar Nur nih, teman Pro 2, Sembuh Tanpaku. Oke, after this kita puterin. And then teman Pro 2, next ke requestan berikutnya nih kita. Karin request dong lagunya Vanessa Z barengan sama Roni Parulian, Takkan Terulang. Oke, boleh. Abis ini ya kita puterin. And next teman Pro 2, ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Rizky Febian with No. Nah, ya udah deh teman Pro 2. Abis ini kita puterin 3 requestannya. Buat kamu yang masih pengen ikutan bisa banget, karena kita bakal open request sampai jam 12 siang nanti. So teman Pro 2, kita lanjut dulu nih ke Fajar Nur, Sembuh Tanpaku.

0: Bank Nagari semakin oke ya. Fitur-fitur yang ditawarkan keren. Cuman Bank Nagarinya jauh dari sini.
1: Gampang. Bank Nagari kan punya layanan bergerak Bank Nagari, layanan auto banking, layanan khas mobil unit, dan layanan sepeda motor.
0: Bank Nagari benar-benar menjangkau nasabah yang jauh dari kantor Bank Nagari ya.
1: Bukan Bank Nagari namanya, kalau nggak bikin yang jauh jadi dekat. Gimana? Siap menikmati layanan dan dimanja kemudahan dari Bank Nagari?
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
4: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
3: Kamu ya!
5: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
6: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantong induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua

prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Produa FM, teman terbaik kamu teman Produa. Kita balik lagi di Produa Hitlist nih teman Produa. Kita lanjutin lagi sama requestannya. Oke deh, kita move dulu ke Instagram nih teman Produa. Ada requestan banyak banget yang mau kita putarin dari sini nih teman Produa. Oke, kita bacain dulu. Ada Arieka underscore 88. Jaga rasa, baik sama Cipta ya kak. Makasih, sama-sama. Abis ini kita puterin ya. Terus juga ada yang pengen dengerin lagunya Di Ujung Minggu dari Mesahira. Ini dari Diafsa. Oke, baiklah. Abis ini kita puterin ya. Next teman Pro 2. Ada dari Zivelas Jawa nih, katanya pengen dengerin lagunya Ziva Magnolia, Kata-Kata. Baiklah, tiga requestannya kita puterin dulu teman Pro 2. Jangan kemana-mana, kita abis ini bakal balik lagi. Tapi teman Pro 2, kamu bisa banget juga untuk drop dari sekarang aja lagu-lagu yang pengen kamu dengerin nih, karena kita bakal open request sampai jam 12 siang nanti. So teman Pro 2 bisa banget di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908. Bisa di sosial media kita juga di Instagram @rri_produapadang.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Apakah kamu

radang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta? Awak ini an balia. Baa awak di Minang ko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, kita balik lagi di Produa Hitlist. Yes, teman Produa. Nah, kita bacain dulu nih requestannya. Ada yang pengen dengerin Liodra pura-pura. Pura-pura apa nih, Kak? Pura-pura kaya. Jangan kalau pura-pura kaya, teman Produa. Pura-pura bahagia. Wah, itu juga jangan ya. Jangan, kalau mau sedih mah sedih aja. Oke, oke, next, teman Produa. Ini juga udah ada nih yang nge-request lagi. Kalau tadi ada pura-pura dari Liodra. Nah, ini juga udah ada yang ini nih teman Produa nge-request lagunya Nuka. Yang judulnya Satu Hari Bersamamu. Oke, baiklah, habis ini kita putarin juga teman Produa. Nah, satu lagi nih teman Produa, kita bakal puterin juga requestan berikutnya. Ada yang pengen dengerin lagunya Somber Back to Friends. Yaudah deh, boleh-boleh. Tiga requestan kita puterin setelah ini teman Produa. Jangan kemana-mana dulu, kita ke Liodra pura-pura.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat meninggalkan level 18.000 rupiah pada pembukaan perdagangan Rabu 10 Juni 2026. Menurut Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,43% atau 78 poin ke posisi 17.980 rupiah per dolar Amerika. Pada penutupan perdagangan sehari sebelumnya, rupiah menguat 0,71% ke posisi 18.058 rupiah per dolar Amerika, dan ini terjadi setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI rate sebesar 25 BPS menjadi 5,5%.
1: Teman terbaik.

0: gaji juga gak naik-naik.
1: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas gak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
4: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau medhani ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Perhelatan sepak bola terakbar Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah, kita sudah di penghujung Produa Hitlist untuk kali ini, teman Produa, karena bentar lagi udah mau jam 12 juga. Jadi kita putarin dua requestan terakhir. Ada yang pengen dengerin lagunya si Naspiro, Die on this Hill, teman Produa. After this kita bakal puterin. Nah, satu lagi ada yang pengen dengerin lagunya Adrian Khalif juga 2001 kali. Udah deh teman Produa, kita puterin dua requestan ini. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Produa. Abis ini bakal ada yang nemenin kamu lagi. Ada siapa ya? Nah, kita cek dulu nih teman Produa. Oke deh, abis ini bakal ada Gus Pri yang nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana dulu. Stay terus bareng sama kita di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room,

Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Rabu, selamat tanggal 10 Juni tahun 2026. Serang banget Gus Pri siang hari ini hadir lagi nih, temenin kamu, teman Pro 2, dalam lanjutan santai siang sampai nanti sore ceria. Kalau dari cuacanya udah cerah sih ya, walaupun tadi pagi sempat hujan, dari tadi malam sih yang udah deras banget gitu hujannya teman Pro 2. Tapi mudah-mudahan dari siang ini sampai nanti sore sampai malam cerah gitu ya, biar lebih memudahkan mobilitas kamu juga teman Pro 2, mau kemana-mana jadi gampang, gak takut kehujanan. Tapi jangan takut kekurangan hiburan juga, karena udah ada nih yang kita siapin lagu-lagunya sama informasi-informasinya sekalian di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Dengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Pro 2 FM RRI Padang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita dengan informasi seputar UMKM dulu sampai nanti jam 1 ya. Kamu ada rencana mau bikin UMKM di bidang kuliner gitu gak sih, teman Pro 2? Kalau ada, ya mungkin berapa resepnya udah kamu siapin juga, teman Pro 2. Tapi mungkin buat kamu yang mau nambah resep-resep baru nih, teman Pro 2, mungkin kamu bisa dengerin yang satu ini deh. Karena salah satu menu yang cukup banyak penikmatnya adalah mie ya, teman Pro 2. Entah itu mie rebus ataupun mie goreng. Nah, kali ini kita share resep mie goreng Jawa nikmat dan cara membuatnya yang mudah. Gimana sih caranya, teman Pro 2? Karena jajanan yang satu ini atau olahan mie yang satu ini nih mudah ditemukan di pinggir jalan ya, yang biasanya dijual bersama nasi goreng. Nah, biasanya kita bisa menjumpainya pada malam hari. Tapi buat kamu yang pengen nyoba juga, mungkin buat di siang hari atau buat usaha kamu sendiri nih, teman Pro 2, bahan-bahannya yang harus kamu siapin adalah 150 gram mie basah. Ya, yang mana ini beratnya sebelum direbus ya. 1 batang daun bawang yang dipotong-potong, 1 batang seledri dipotong-potong juga, 3 lembar kol yang dipotong-potong, 3 batang sawi hijau atau cai sim yang dipotong-potong, 2 butir telur, 3 buah bakso sapi, 5 buah cabai rawit, bawang merah goreng, teman Bro 2. Terus bahan bumbu halusnya 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 1/4 sendok teh merica, 1/2 sendok makan gula, 1/2 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok teh kecap asin, 3 sendok makan kecap manis, 1 butir kemiri, 2 gram terasi, 1 sendok teh penyedap atau kaldu bubuk, minyak goreng secukupnya. Nah, langkah bikinnya gimana, teman Pro 2? Kamu potong dulu bawang putih, bawang merah dan blender bersama kemiri, terasi dan sedikit minyak ya. Rebus mie hingga matang dan masih kenyal. Tiriskan dan bilas menggunakan air mengalir, teman Pro 2. Sisihkan dalam satu wadah, beri sedikit minyak dan aduk merata. Siapkan kol, sawi hijau, daun bawang, seledri, dan bakso sapi. Lalu potong sesuai ukuran yang diinginkan. Siapkan cabai rawit dan cincang tipis, teman Pro 2. Siapkan wajan dan tumis bumbu halus yang telah di blender. Pecahkan telur dalam wajan dan aduk bersama bumbu halus setelah matang. Nah, masukkan potongan bakso sapi, cabai rawit, dan daun bawang. Setelah teraduk rata nih, teman Pro 2, tuang kecap manis, kecap asin, saus sambal, dan saus tiram ke dalam wajan ya. Aduk perlahan, lalu masukkan mie yang telah matang dan ratakan kembali. Tambahkan merica, gula, dan kaldu bubuk atau penyedap. Aduk hingga tercampur rata seluruhnya. Masukkan potongan-potongan sayuran dan aduk hingga matang merata. Tambahkan sedikit air mineral, apabila dibutuhkan ya, untuk menghindari mie-nya jadi kosong. Nah, setelah itu nih, teman Pro 2, kamu matikan kompor dan mie goreng Jawa udah siap disajikan.

0: gawat, hujan deras banget lagi. Di, berhenti di bawah jembatan depan yuk.
1: Jangan Tan, di situ sempit, malah bikin macet panjang nanti. Bahaya juga buat kita.
0: Terus gimana nih? Nanti baju kantorku basah kuyup.
1: Nih, pakai jas hujan cadangan aku. Kita neduh di pom bensin depan aja, yang lebih aman. Ingatan, berteduh di bawah jembatan itu ganggu orang lain. Tetap tertib meski lagi hujan.
0: Oh, ya juga ya. Oke deh, yuk lanjut jalan pelan-pelan.
1: Hujan bukan alasan untuk melanggar aturan. Jangan berteduh di bahu jalan atau bawah jembatan. Siapkan jas hujan, jaga jarak aman, dan tetap waspada.
2: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jam 1 siang lanjut dengan informasi seputar olahraga. Kamu suka olahraga gak sih teman Pro 2? Kalau gak suka, sebaiknya kamu udah mulai untuk belajar suka sama olahraga gitu ya. Karena ya kenapa enggak gitu loh. Kan olahraga bikin sehat gitu loh teman Pro 2. Mungkin bisa dimulai dengan update informasi terbaru seputar olahraga dulu nih teman Pro 2. Jam 1 siang sampai jam 2 nanti ada kabar terbaru apa? Salah satunya nih teman Pro 2 yaitu dari kancah Liga Inggris ya, yang mana kontrak dengan Fulham hampir selesai. Nah, Raul Jimenez ditarik kembali ke Wolves. Ini bukan di kasta tertingginya sih, tapi di Championship alias kasta kedua kayaknya ya teman Pro 2. Striker asal Meksiko Raul Jimenez akan kembali memperkuat Wolverhampton Wanderers setelah kontraknya bersama Fulham berakhir pada 30 Juni 2026. Nah, kepindahan ini menandai periode ketiganya bersama klub asal West Midlands tersebut ya, teman-teman berdua. Di mana kesepakatan ini tercapai saat Jimenez sedang bertugas bersama tim nasional Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia yang akan memulai turnamen tersebut di Afrika Selatan Kamis 11 Juni mendatang. Sebelumnya, Wolves juga mendatangkan Kieran Trippier setelahnya. Nah, isu kembalinya Jimenez juga diikuti oleh kabar bahwa Wolves yang tengah melakukan pembenahan setelah terdegradasi dari Premier League musim lalu, di mana klub itu akan tampil di level EFL Championship untuk pertama kalinya sejak musim 2017-2018. Nah, selama membela Fulham sejak 2023, Jimenez menunjukkan kontribusi yang konsisten yang membantu tim meraih posisi aman di Premier League dalam 3 musim berturut-turut. Jadi ya, kita tunggu deh nanti gimana kiprahnya di Wolverhampton musim depan, mungkin setelah gelaran Piala Dunia selesai.

0: Bel udah bunyi tuh, kamu ngapain manjat pagar?
1: Aku lagi males masuk kelas, sis. Masuk kelas bukan berarti langsung pinter, kan?
0: Kalau masuk kelas aja nggak langsung pinter, apalagi nggak masuk kelas.
1: Udahlah, kamu ke kelas sendirian aja sana.
0: Ya udah, terserah. Kalau ketahuan guru baru tahu rasa.
2: Putra, ngapain manjat pagar kamu?
3: Bolos atau meninggalkan kelas dapat merugikan hidup di masa depan. Mari pergunakan waktu sebaik mungkin dengan terus mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang merugikan diri sendiri.
4: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: game online ternyata memiliki sejarah yang panjang hingga bisa menjadi secanggih dan seseru sekarang ini. Awalnya game online atau daring dimulai sejak tahun 1969 ketika permainan untuk dua orang dikembangkan dengan tujuan awal untuk pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online. Dua tahun kemudian, muncul Plato 4 dengan kemampuan grafik baru sebagai penunjang permainan untuk banyak pemain atau multiplayer games. Permainan daring baru benar-benar mengalami perkembangan setelah tahun 1995, di mana pembatasan NSFNet atau National Science Foundation Network dihapuskan, sehingga membuat akses ke domain sangat lengkap dari internet. Tahun 1980-an, Roy Troubadour dan Bartolo Richard membuat pengembangan pertama multi-user dungeon atau MUD di Universitas Essex, Colchester, Inggris. Meskipun kode MUD adalah hak cipta, pada akhir tahun 1983, ratusan salinan ilegal telah didistribusikan di seluruh dunia, hingga akses gratis MUD mulai menggila di universitas dan akhirnya di internet. Dan sejak itu, banyak perusahaan bahkan perorangan yang membuat game online yang bisa dimainkan baik secara gratis maupun secara berbayar. Sementara di Indonesia, permainan daring mulai muncul pada tahun 2001 dengan diluncurkannya Nexia Online, sebuah permainan RPG dengan grafik sederhana berbasis 2 dimensi.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tombro 2 dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kota Langsa memastikan berbagai layanan dasar masyarakat telah kembali berjalan normal setelah bencana yang melanda wilayah tersebut pada November 2025. Pemulihan sektor pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama yang dilakukan pemerintah setelah masa tanggap darurat berakhir.
1: Call this song is a champion song and no song test this song. Let it go. Soul man.

0: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
1: Kalau belajar gimana?
0: Besok aja.
2: Kalau cuci piring?
0: Besok aja ya, Bu.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, ChatGPT.
1: Ya, aku di sini. Kalau kamu udah siap atau ada yang mau didiskusikan, tinggal bilang aja. Aku siap bantu.
0: Aku mau ngobrolin soal Piala Dunia. Kamu bisa jelasin nggak? Kira-kira nih nanti kamu bisa prediksi siapa top scorer di Piala Dunia tahun ini?
1: Saat ini belum ada prediksi resmi tentang top scorer Piala Dunia 2026.
0: Kalau dari data yang kamu punya atau dari track record sebelumnya melihat performa pemain yang ikut di Piala Dunia tahun ini, kamu kira-kira bisa prediksi nggak?

0: ChatGPT, kamu masih di sana?
1: Iya, aku masih di sini kok. Kalau kamu punya topik lain atau mau bahas soal lain, tinggal bilang aja ya. Aku siap bantu.
0: Aku masih penasaran soal siapa top scorer Piala Dunia tahun ini. Dari data yang kamu punya, melihat dari performa pemain yang akan berlaga, kira-kira menurut kamu aja deh, nanti top scorernya kira-kira siapa?
1: Wah, oke. Kalau kita lihat dari tren pemain-pemain top di Liga dan performa terakhir, nama-nama seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, atau mungkin Lionel Messi kalau dia masih main, biasanya sering jadi kandidat kuat. Tapi ya, kita harus lihat gimana performa mereka di fase grup dan knockout nanti.
0: Kalau jagoan kamu, siapa nih? ChatGPT?
1: Wah, jujur kalau aku harus pilih, aku condong ke Kylian Mbappe.
0: Kamu ngefans ya sama Mbappe?

0: Halo, ChatGPT.
1: Iya, aku masih di sini kok. Kalau ada yang lain yang mau dibahas atau ada pertanyaan lain seputar Piala Dunia atau topik lain, tinggal bilang aja ya.
0: Oke deh, kalau gitu kamu bisa kasih aku data nggak sejauh ini pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia itu siapa aja?
1: Saat ini belum ada nama yang dominan sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Beberapa kandidat top saat ini adalah Kylian Mbappe, Harry Kane, dan Erling Haaland yang performanya sedang menonjol. Namun belum ada skor pasti yang memimpin karena semuanya akan bergantung pada jalannya turnamen nanti.
0: Oke, kalau gitu aku masih ngebahas Piala Dunia. Menurut kamu kejutan seperti apa yang akan hadir di Piala Dunia kali ini?
1: Miroslav Klose masih menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 16 gol yang ia cetak dalam 4 edisi turnamen antara 2002 hingga 2014. Diikuti oleh Ronaldo dari Brasil dengan 15 gol dan Gerd Müller dari Jerman Barat dengan 14 gol. Sementara itu, Just Fontaine dari Prancis memegang rekor 13 gol dalam satu turnamen yang masih belum terpecahkan hingga sekarang.
0: Menarik juga statistiknya. Tapi kalau Kylian Mbappe sejauh ini sudah cetak berapa gol? ChatGPT.
1: Saat ini, belum ada informasi mengenai jumlah gol Kylian Mbappe di Piala Dunia. Data yang ditemukan hanya berbicara tentang Miroslav Klose yang masih memegang rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol dari 4.
0: Kalau Cristiano Ronaldo, gimana menurut kamu?

0: Halo, ChatGPT.
1: Iya, aku masih di sini, Gus. Kalau kamu punya pertanyaan lain atau butuh data lain seputar Piala Dunia, tinggal bilang aja ya.
0: Aku mau kamu jelasin tentang Cristiano Ronaldo nanti di Piala Dunia kali ini, dia bakal cetak berapa gol kira-kira?
1: Saat ini belum ada informasi tentang prediksi jumlah gol Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2026. Yang pasti, rekor pencetak gol terbanyak masih dipegang Miroslav Klose dengan 16 gol dari 4 edisi Piala Dunia, dan belum ada pemain yang melampaui jumlah itu hingga sekarang.
0: Oke deh, kalau gitu ChatGPT, prediksi kamu negara yang akan juara nanti siapa?
1: Cristiano Ronaldo telah bermain dalam 22 pertandingan di Piala Dunia dari edisi 2006 hingga 2022, dan sejauh ini ia mencetak total 8 gol. Ini kemungkinan besar akan jadi penampilan terakhirnya di Piala Dunia sebagai pemain profesional. Saat ini, belum ada prediksi yang jelas tentang jumlah gol yang akan ia cetak di Piala Dunia 2026.
0: Kalau negara yang akan juara nanti siapa kira-kira?
1: Saat ini belum ada prediksi resmi tentang negara yang akan juara di Piala Dunia 2026. Informasi yang ditemukan hanya terkait jumlah gol Cristiano Ronaldo yang sejauh ini mencetak 8 gol dalam 22 pertandingan di Piala Dunia. Jadi kita masih harus menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum ada prediksi juara yang lebih konkret.
0: Oke, ChatGPT, itu dulu untuk saat ini. Terima kasih ya.
1: Sama-sama. Gus, senang bisa bantu. Kalau nanti kamu ada pertanyaan lain atau butuh info lagi, tinggal hubungi aja ya. Sampai ketemu.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Prodi FM, Radio Padang, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Jam 2 siang lanjut dengan informasi seputar entertainment. Yang mana nih, teman Prodi 2, kamu mungkin udah tahu juga beberapa rencana comeback dari musisi-musisi jagoan kamu. Terus juga mungkin ada yang kembali ke dunia acting juga. Tapi kali ini ada Tinashe yang kembali dengan single baru Too Easy yang jadi awal babak berikutnya dari trilogi albumnya nih, teman Prodi 2. Dimana Tinashe kembali dengan musik baru melalui single berjudul Too Easy pada 5 Juni 2026. Nah, lagu ini jadi materi pertama ya dalam 2 tahun terakhir sejak perilisan album Quantum Baby pada 2024. Nah, sebelum dirilis secara resmi, Tinashe lebih dulu ngebawain lagu tersebut dalam set DJ-nya di Coachella 2026 pada April lalu. Nah, di saat yang sama, single ini sekaligus jadi penanda menuju album berikutnya yang saat ini lagi digarap ya. Dan jadi sekaligus bagian dari bagian ketiga dari trilogi yang ia mulai melalui BB and 31 pada tahun 2023. Nah, dalam wawancaranya di tahun 2024, Tinashe mengungkapkan bahwa proyek trilogi yang ini ngasih ruang untuk menyesuaikan arah musiknya secara lebih fleksibel. Ia menilai siklus perilisan album saat ini bergerak sangat cepat ya, sehingga konsep trilogi ini memungkinkan ya mengembangkan materi baru nih teman Prodi 2 secara real time tanpa harus bergantung pada rencana yang telah ditetapkan jauh-jauh hari.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Ini Ibu Budi.
8: Ini Bapak Budi.
9: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
10: Baksonya, Mas.
11: Akhirnya nyampe baksonya.
12: Iya, masih panas nih.
11: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
12: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
11: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
12: Saya mau yang itu.
11: Apa bedanya mangkok saya ini?
12: Ada gambar ayamnya.
11: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
12: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
11: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda. Apa gimana?
12: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
11: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
13: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Tom Pro 2 kali ini ada legenda hard rock dunia Deep Purple yang resmi merilis single terbaru berjudul Diablo, lengkap dengan video musiknya ya. Nah, lagu ini jadi single kedua dari album studio teranyar mereka, Splat, yang dijadwalkan rilis pada 3 Juli 2026 melalui Ear Music. Nah, album ini Tom Pro 2 sekaligus menandai album studio ke-24 sepanjang karir panjang band. Banyak juga tuh ya albumnya, 24 ya Tom Pro 2. Kamu satu single aja belum dah, orang ini udah 24 album. Yang mulai hadir sebagai penerus Equal One yang dirilis pada tahun 2024. Nah, yang membuat single ini istimewa Tom Pro 2, Deep Purple menggandeng bintang global sekaligus gitaris peraih Grammy Keith Urban yang mengisi gitar kedua dalam lagu tersebut. Dan perilisan Diablo disertai dengan video musik yang menampilkan Deep Purple dalam balutan visual yang sederhana tapi kuat, di mana kelima personil tampil membawakan lagu secara live dengan latar belakang berwarna merah dan oranye menyala ya. Dan nuansa hangat dan intens dari pencahayaan tersebut kayak seolah-olah nih menegaskan karakter lagu yang berapi-api sekaligus menonjolkan kemisri para personilnya ya. Tom Pro 2 yang masih terjaga solid dengan gaya busana serba hitam dan kacamata hitam khas rocker sejati, Deep Purple membuktikan bahwa karisma panggung mereka tetap memancar kuat, menjadikan video ini sebagai cerminan visual yang pas atas energi mentah dan semangat hard rock yang mereka gunakan dalam lagu Diablo. Nah, lagu ini tuh kayak ini ya Tom Pro 2, kayak rocker klasik Deep Purple, jenis lagu hard rock yang sejati hidup dari kekuatan riff, alur, dan chemistry band yang terekam langsung di studio. Nah, Diablo menyusul single pertama mereka, Arrogant Boy, yang lebih dulu hadir dengan menggebu energi di dalamnya. Jadi kayak masih melanjutkan dengan tren sebelumnya gitu ya Tom Pro 2, tapi juga mungkin ada perbedaan yang bikin lagu Diablo jadi lebih menarik lagi. Di tengah momentum ini, Deep Purple juga bersiap menyambut rangkaian tour musim panas mereka di Eropa yang dimulai dari Finlandia, berlanjut ke Norwegia, Prancis, Jerman, Spanyol, Swiss, dan Italia, sebelum tour dunia Splat melaju ke Amerika Utara. Tungguin aja deh nanti, siapa tahu berkesempatan datang ke Indonesia dan kamu juga beruntung nonton mereka secara live.

0: santai.
1: USU Indonesia resmi.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
1: 33 atlet.
2: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna.
4: Jangan suka membedakan anak.

0: indah ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Murk Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million.

0: Tak hanya itu, munculnya sosok Chris Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Letkol CHK Darwin Buter-Buter SHMH Kaopmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

Selamat sore teman Pro2, kita di Info Pro2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Tukur Rifki Harsya mengapresiasi langkah IMIPAS menindak fotografer asing ilegal yang menyalahgunakan visa kunjungan. Penindakan tersebut dinilai penting untuk melindungi ekosistem ekonomi kreatif nasional serta menjaga peluang kerja pelaku lokal. Rifki menjelaskan laporan Asosiasi Fotografi dan Pelaku Kreatif mengungkap maraknya fotografer asing membuka usaha tanpa izin di berbagai daerah. Temuan tersebut mendorong pemerintah memperketat pengawasan guna melindungi pelaku fotografi lokal dari persaingan tidak sehat. Menurutnya, keberadaan fotografer asing ilegal telah mengganggu ekosistem fotografi nasional karena menawarkan layanan fotografi lengkap dengan harga murah. Praktik tersebut ditemukan di sejumlah daerah seperti Jakarta, Surabaya, Bali, hingga Medan. Rifki mengungkapkan laporan dari asosiasi dan pelaku industri kreatif telah ditindaklanjuti secara cepat oleh imigrasi. Hingga saat ini sebanyak 25 fotografer asing ilegal telah dideportasi. Industri musik Indonesia akan kedatangan pendatang baru dengan hadirnya girl group Marbles. Grup beranggotakan 5 perempuan tersebut dijadwalkan memulai debut resminya Jumat 12 Juni 2026 melalui single perdana bertajuk Home Pimpa. Debut ini menjadi langkah awal Marbles dalam menapaki industri musik profesional. Kehadiran mereka juga menandai debut artis pertama dari A-List Entertainment. Jelang perilisan lagu perdana, A-List Entertainment memperkenalkan Marbles kepada publik melalui sejumlah teaser yang dibagikan di media sosial. Rangkaian promosi tersebut sukses menarik perhatian pencinta musik sekaligus memunculkan rasa penasaran terhadap konsep yang akan dihadirkan grup tersebut. Marbles terdiri dari 5 anggota yakni Daniela, Tiffany, Beverly, Quila, dan Kika. Kelimanya diperkenalkan sebagai sosok dengan karakter yang berbeda-beda. Atlet seluncur indah Olimpiade asal Korea Selatan, Cha Jun-hwan, bersiap kembali menekuni dunia akting. Ia dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran membintangi sitkom terbaru TVN berjudul Palace Land. Agensi barunya, Fantagio, mengkonfirmasi bahwa Cha Jun-hwan tengah berdiskusi mengenai keterlibatannya dalam proyek tersebut. Pihak agensi menyatakan pembicaraan berjalan positif dan peluang sang atlet untuk bergabung cukup besar. Menurut keterangan agensi, Cha Jun-hwan saat ini sedang meninjau tawaran tampil dalam sitkom tersebut. Fantagio menambahkan bahwa prospek keterlibatannya dalam produksi drama komedi itu terlihat menjanjikan. Cha Jun-hwan merupakan atlet yang telah tampil pada 3 edisi Olimpiade musim dingin berbeda. Ia baru saja menempati posisi keempat nomor tunggal putra pada Olimpiade musim dingin Milano Cortina 2026.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman berdua. Jam 3 sore kali ini kita ke dari informasi ke Kota Padang, teman berdua. Ada pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang yang resmi mengesahkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2026 tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau. Nah, pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Padang Sabtu 6 Juni 2026. Pengesahan perda tersebut ditandai dengan penandatanganan nota persetujuan bersama oleh Wali Kota Padang Fadli Amran, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, dan Ketua DPRD Kota Padang Muhar Lion. Penandatanganannya juga didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang. Nah, sebelum perda disetujui, rapat paripurna diawali dengan koordinasi laporan panitia khusus. Nah, agenda kemudian dilanjutkan dengan pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD serta pembacaan konsep keputusan Dewan terhadap rencana peraturan daerah tersebut. Nah, dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan bahwa pengesahan perda nomor 5 tahun 2026 jadi langkah strategis bagi daerah. Menurutnya, regulasi tersebut akan memperkuat eksistensi lembaga adat sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman dan juga arus modernisasi.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tomo berdua Lamang Balo. Jadi kuliner tradisional khas Minangkabau mulai kembali populer nih. Makanan ini sering hadir saat perayaan adat, pengajian, dan momen kebersamaan keluarga ya, Tomo berdua. Nah, Lamang Balo terbuat dari beras ketan, santan, dan campuran gula aren manis. Semua bahan dimasak menggunakan bambu lalu dibakar memakai kayu tradisional ya, Tomo berdua. Nah, aroma bambu terbakar ngasih cita rasa khas pada Lamang Balo yang hangat. Teksturnya lembut dengan rasa manis gurih yang disukai berbagai kalangan. Nah, popularitas Lamang Balo membantu pelaku usaha kecil nih meningkatkan pendapatan harian mereka ya. Kini Lamang Balo juga mulai dipromosikan melalui media sosial oleh generasi muda kreatif. Dan banyak konten kuliner menampilkan proses memasak hingga cara menikmati Lamang Balo tradisional. Beberapa penjual bahkan menerima pesanan khusus saat perayaan besar dan musim liburan. Ini tentunya jadi hal yang positif ya, di mana masakan-masakan tradisional jadi populer dan tentunya bisa lebih lestari dan budaya di kemudian hari.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
5: Biaya penanganan bencana alam terus
6: memadai. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
8: Teman terbaik.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Pro 2 FM Radio Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jam 4 sore hari ini kita gabung dulu ke Pro 2 RRI Pekanbaru mengikuti sore ceria berjaringan Korwil 15 Padang Prabu. Ada Andika Fahruli SAG sebagai ketua pelaksana event dan Salma Khairani sebagai partner event nih teman Pro 2 dari Road to Festival Budaya Riuh Rentak Siak Kecil 2026 yang bisa kamu simak obrolannya 1 jam ke depan. Dimanapun kamu berada teman Pro 2, selamat mengikuti.
1: Pro 2 di 0811-760-0884. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang kece teman Pro 2. Kita say hi dulu kali ya. Halo.
2: Halo Kak.
1: Hai. Halo, halo. Nah, kita kenalin dulu teman Pro 2. Ini ada Bang Andika Fahruli SAG nih.
2: Ya, benar.
1: Dan juga Kak Salma Khairani. Nah, ya, dan kali ini tema kita teman Pro 2 adalah Road to Festival Budaya Riuh Serentak Siak Kecil 2026. Betul Bang ya?
2: Benar sekali.
1: Oke, dan Bang Andika sendiri teman Pro 2 sebagai ketua pelaksana eventnya dan juga Kak Salma Khairani di sini adalah sebagai partner event.
3: Iya, ya, benar sekali.
1: Betul. Oke, dari Pekanbaru juga berarti Kak ya Bang ya?
2: Kalau aku asalnya memang dari Siak Kecil Bengkalis.
1: Oh iya, Siak Kecil.
2: Siak Kecil Bengkalis.
1: Tapi stay-nya di sini.
2: Stay sekarang di Pekanbaru.
1: Oke, masih dekat lah ya.
2: Masih oke lah. Iya. Yeah.
1: Kak Salma sendiri?
3: Kalau aku stay di Pekanbaru sih, Bang.
1: Stay Pekanbaru.
2: Oke. Okay. Asli dari?
3: Dari Kandis ya. Oh, Kandis. Kandis. Siak.
2: Oh iya.
1: Oke. Masih dekat lah ya.
2: Masih sangat dekat.
1: Ya, apalagi kalau sore-sore kayak gini ya memang jam-jam ngantuk gak sih kayaknya?
3: Butuh kopi gak sih?
2: Iya, genzi lah.
1: Nah itu dia. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, kali ini kita bakalan ditemenin teman Pro 2 ya bertiga di sini ya, di sore ceria buat ngilangin ngantuk kamu ya pastinya. Baru ngobrol-ngobrol nanti kita seru-seruan bareng teman Pro 2 di ngobrolin seputar Festival Budaya Riuh Rentak Siak Kecil 2026. Oke. Oke deh, langsung aja nih, kayaknya langsung tanya ke ketua eventnya, ketua pelaksananya teman Pro 2.
2: Aduh, iya.
1: Nah, boleh dong Bang ya, diceritain apa sih Festival Riuh Budaya Riuh Rentak Siak Kecil 2026. Wah panjang namanya, jadi susah diinget gitu.
2: Oke, baik-baik ya. Jadi gini, Festival Budaya Riuh Rentak Siak Kecil itu sebenarnya adalah wadah pembinaan sih tujuannya.
1: Yeah.
2: Jadi kita kan bukan cuma sekedar event, cuma sekedar festival doang yang di dalamnya ada berbagai jenis perlombaan gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah seperti langgam Melayu, terus juga ada tari Melayu, terus juga ada rebana, fashion show dan lawak juga. Tapi bukan cuma sekedar ajang perlombaan, melainkan sebagai sebuah wadah pembinaan yang mana nanti para finalis ataupun pemenang itu bakalan dibina oleh para mentor-mentor yang udah disiapkan.
1: Okay.
2: Untuk nantinya ketika ada perlombaan lebih lanjut, lebih kelasnya lebih mungkin lebih tinggi gitu ya, kita bisa rekomkan dan kita bisa support untuk mereka ikuti ajang kompetisi yang lebih tinggi tersebut. Okay. Gitu.
1: Itu berarti yang juaranya.
2: Yang juaranya ibaratnya para peserta ya mungkin sampai runner up 3 gitu ya. Nah itu bakalan kita kasih wadah untuk membina, untuk dibimbing sampai mereka nanti lebih tinggi jenjangnya.
1: Oh,
2: berkompetisi.
1: Oke, okay, oke. Okay, okay. Nah itu di mana tuh? Di Siak berarti ya?
2: Di Siak Kecil.
1: Siak Kecil.
2: Ah, jadi Siak Kecil beda dengan Siak Bang.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau Siak Kecil itu kan memang dulunya memang bagian dari wilayah kekuasaan Siak gitu ya, kerajaan Siak. Cuman secara administrasi Siak Kecil masuk di Kabupaten Bengkalis.
1: Oh.
2: Nah, ah, kalau misalkan Bang Iqbal, Bang siapa namanya?
1: Bang Gibran. Lupa dia.
2: Oke, kalau misalkan Bang Gibran pernah ke Bengkalis gitu ya, jadi Siak Kecilnya posisinya perbatasan Kabupaten Siak dan Bengkalis. Jadi awal masuk Kabupaten Bengkalis dari Siak itu ketemu sama Siak Kecil.
1: Oh.
2: Nah, gerbangnya.
1: Iya. Yeah. Ah. Masih apalah istilahnya kayak daerah penyambutan apa sih namanya?
2: Masih satu pulau Sumatera gitu.
1: Iya, ibaratnya. Masih Sumatera lah ya. Jadi kalau untuk anggotanya itu pesertanya itu khusus di Riau sendiri atau seluruh Indonesia?
2: Iya, kalau untuk yang jilid pertama ini karena kita baru bikin gitu ya Bang ya.
1: Yeah.
2: Jadi kita memang fokusnya untuk mencari talent-talent di Kecamatan Siak Kecil.
1: Oke. Okay.
2: Untuk cabang lomba langgam dan juga rebana sama fashion show.
1: Oke.
2: Okay. Kalau misalkan untuk yang tari zapin sama dengan Lawa itu kita buka untuk 3 kecamatan bang.
1: Oke. Okay.
2: Kecamatan Siak Kecil, Bukit Batu, dan Bandar Laksmana. Tapi nanti ke depan di jilid 2 dan jilid seterusnya, insya Allah kita punya harapan gitu ya untuk lebih luas lagi, biar nanti bisa menjangkau beberapa kabupaten ataupun provinsi tetangga kita.
1: Iya, visi ke depannya itu kalau bisa sampai internasional.
2: Iya, amin. Benar ya.
1: Iya. Iya. Tapi memang mengangkat apa banget ya, kayak budaya.
2: Benar. Gitu ya. Benar, identitas lokal kita yang kita kita kenalkan dulu ya. Karena memang sekarang kan juga udah mulai tergerus gitu juga ya. Apalagi memang target kita itu ya anak-anak muda, bang. Jadi memang anak muda ini yang kita berdayakan di sana, mulai dari kepanitiaan, peserta, terus juga partner event termasuk Kak Salma juga yang kita berdayakan ya memang dari kalangan anak-anak muda. Untuk memperkenalkan kembali, menguatkan kembali bahwasanya kita tuh punya identitas lokal ya, begini budaya seperti ini gitu. Benar-benar khususnya di Melayu.
1: Iya, iya, oke. Berarti udah dibuka pendaftarannya.
2: Sekarang sudah berlangsung masa perlombaan sebenarnya.
1: Oh, udah seleksi. Perlombaan malah.
2: Seleksi.
1: Oh,
2: seleksi. Cuma nanti puncaknya di Agustus.
1: Oh, Agustus. Tanggal?
2: Tanggal 20 sampai 22.
1: 20 sampai 22. Cuman 2 hari berarti ya.
2: 3 hari itu sih.
1: 20. Oh, 20-nya juga
2: 2 malam. Iya, 20, 21, 22.
1: Iya, 3 hari 2 malam berarti.
2: Iya.
1: Oke. Berarti yang latar belakangin munculnya festival ini tuh untuk ngangkat kembali dan juga memperkenalkan kembali budaya tadi tuh.
2: Betul, betul. Karena itu tadi ya, karena kita kan juga, saya juga nyadarin ya sebagai anak muda yang memang kita banyak, lebih banyak intensnya itu ke gadget, terus juga ke dunia-dunia yang memang budaya asing yang masuk ke kita gitu ya, yang kita juga kadang ke distraksi sama budaya mereka gitu. Lah, kenapa emangnya enggak kita naikkan kembali budaya-budaya kita, terus juga kita perkenalkan malah lebih luas lagi gitu, supaya nanti ya kedepannya anak-anak cucu kita juga enggak bakalan lupa dengan
3: budaya-budaya Melayu kita.
2: Benar sekali gitu kan.
1: Berarti berarti untuk sekarang ya masih budaya Melayu banget yang masih ditonjolkan ya.
2: Benar. Dan sedikit informasi juga bahwasanya di Siak Kecil itu itu kan sekarang udah ada dari program pemerintah memang pemerintah kecamatan yang memang mereka bangun sebuah taman, diresmikan Taman Dayang Senandung namanya di Kecamatan Siak Kecil, dan itu setiap malam minggu itu diadakan sebuah pertunjukan. Dari pertunjukan ini diwakilkan oleh setiap desa. Misalnya minggu pertama desa ini, minggu kedua desa ini, sampai 17 desa. Sampai sampai rentetannya itu ya nyambung ke rentetan acara festival kita. Nah, makanya yang kemarin itu udah selesai 17 desa, langsung nyambung ke rentetan festival budaya Riurentak Siak Kecil sampai nanti Agustus.
1: Berarti kayak acara festival ini sebagai apa ya? Kayak acara puncak tuh bisa dibilang.
2: Benar.
1: Gitu,
2: nah,
1: ya.
2: Pertunjukan yang desa-desa itu pengantarnya gitu ibaratnya, biar makin ini. Dan alhamdulillah juga antusiasme masyarakat juga banyak banget gitu ya yang hadir di sana tiap malam minggu, yang sebelumnya kantor camat Siak Kecil itu cuma sekedar buat urusan administrasi masyarakat, namun di malam minggu
3: di taman wisata gitu ya.
2: Benar, ibaratnya alun-alun lah gitu ya. Karena memang untuk daerah yang memang cukup terpencil gitu ya, kan jarang banget itu ada sebuah tempat ngumpul anak-anak, terus juga bisa bermain, bisa apa ibaratnya nyumbangin minat bakat mereka, pertunjukan di sana. Nah, berkat program pemerintah juga, dan juga dari inisiasi dari pengurus, kita punya tim namanya Melayu Culture Movement, bang, dan berkat inisiasi dari teman-teman MCM juga, terus juga dari beberapa partnership termasuk dari Sehati Organizer ini, kita akhirnya tergerak lah untuk yuk kita akan lanjutkan kembali programnya dengan yang lebih besar, lebih luas, yang melalui Festival Budaya Riurentak Siak Kecil ini.
1: Oke. Berarti sebelumnya udah tahu nih ya, kayak sebelumnya tuh minggu-minggu sebelumnya udah ada pertunjukan dari itu, dari desa-desa itu udah tahu berarti ya?
2: Iya, karena kalau yang itu yang diakomodir langsung sama pemerintah kecamatan. Nah, sedangkan kita ibaratnya memang pemerintah kecamatan juga sering sharing ke kita juga, minta tolong buat mantau-mantau, terus juga melatar belakangi, ibarat kayak tim IO-nya lah gitu. Nanti kalau misalkan mau tampil, tolong dikoordinasi segala macam gitu. Nah, dan alhamdulillah sampai sekarang kita yang lanjutin untuk program tiap malam minggu itu.
1: Oh, berarti memang dari awal udah ada koordinasi sama pemerintah. Jadi kayak Ini kayaknya timingnya pas nih kalau di sini. Yeah. Nah, nanti jadi kayak ibaratnya kayak ya apa acara puncaknya.
2: Iya, gitu betul. Ya. Puncak okay, di Agustus okay. nanti.
1: Oke, okay, kenapa harus Siak? Tempatnya kenapa harus Siak?
2: Oke, okay, baik. Nah, kalau misalkan pertama memang karena itu adalah apa ibaratnya kampung halaman saya itu ya. Kampung okay. halaman terus juga karena memang juga dari kepanitiaan itu merupakan teman-teman sekampung sepermainan dari kecil kita yang sama-sama merasain ya tergerusnya lah budaya gitu ya saat ini. Jadi kita punya punya satu visi, satu misi, yuk kita bangun, kita bangkitkan kembali khususnya dulu untuk di kecamatan kita, di rumah kita dulu. Harapan kami memang Bang di kecamatan Siak Kecil ini menjadi suatu inovasi bagi kecamatan-kecamatan sekitarnya, bagi wilayah-wilayah sekitarnya untuk ngadain hal yang serupa. Baik itu mungkin dalam event yang berbeda. Nama eventnya boleh beda, tapi tujuannya sama untuk mempertahankan dan untuk menjaga identitas lokal itu tadi. Itu makanya harapan kami mungkin nanti di kecamatan tetangga seperti kecamatan Bukit Batu, Bandar Laksamana, bahkan sampai ke Rupat dan Bekali segala macam gitu, mereka punya suatu event yang memang event itu jadi event tahunan mereka. Di Siak Kecil punya riuh rentak, di mereka punya apa gitu.
1: Oke, jadi kayak apa ya? Sebagai penggerak lah awalnya.
2: Benar.
1: Pengennya sebagai penggerak gitu ya.
2: Iya, harapan
1: biar yang lain-lain juga ikutan termotivasi dan juga terinspirasi gitu ya.
3: Betul. Karena dilaksanakan dalam setiap tahun ya.
2: Benar. Dan itu menjadi kalender event di kecamatan kita sih, insyaallah.
1: Oke. Kalau untuk festival ini sendiri tuh ada tema besar yang diangkat nggak sih?
2: Kalau kita tagline-nya itu rentak tradisi denyut jati diri.
1: Oke.
2: Okay, nah, apa karena tuh? Memang filosofinya itu kan sebenarnya riuh dan rentak.
1: Riuh dan rentak. Oke.
2: Okay. Bahkan Riau ini kan dulunya diambil dari kata riuhnya, riuhnya masyarakat Riau. Itu apa artinya dari segi kalau bab kita bahasa sederhana itu suara masyarakatnya yang memang masyarakat Riau ini senang berbicara apa ya ibaratnya ramai gitu ibaratnya. Nah makanya termotivasi dari kata riuh itu keramaian masyarakat yang ada di kecamatan Siak Kecil. Terus juga rentak itu melambangkan suatu tradisi budaya yang memang ada di kecamatan Siak Kecil. Makanya riuh ini kita ibaratkan seperti sebuah suara, unsur suara, rentak unsur gerakan. Jadi makanya perpaduan antara suara dan gerakan itu yang akan kita perlombakan di dalam festival budaya riuh rentak Siak Kecil. Makanya tadi ada langga Melayu. Nah itu kan diambil dari unsur suara yang memang seni suara, seni tarik suara sama tari zapin kreasi yang kita ambil dari unsur gerakan-gerakan dari rentak itu tadi.
1: Oke. Jadi memang benar-benar suatu pertunjukan yang bisa dinikmati dari dua indera gitu ya, dari mata sama juga pendengaran gitu.
2: Benar.
1: Siap. Kalau untuk apa ya? Tiap lomba tuh ada kriteria umurnya enggak sih, Bang?
2: Kalau kita bagi beberapa kategori sih, Bang. Kalau yang penyanyi langga Melayu itu kita bagi dua kategori. Kategori anak-anak remaja itu sampai usia SMA, terus juga sama kategori dewasa. Jadi memang kita bedakan jadi dua kategori. Sama juga lawak juga begitu, anak-anak dan dewasa. Terus juga fashion show juga sama, cuman fashion show ini lebih ke anak-anak dan remaja. Gitu. Dan kalau tari kita satu kategorikan di usia pelajar pokoknya. Nah, rebana ya ibu-ibu gitu. Mayoritasnya ibu-ibu usia usia ibu-ibu lah gitu. Cuman sebenarnya kita juga tidak membatasi berapapun jumlah mereka yang ingin daftar. Misalnya kan kita targetnya kan masing-masing desa nih, masing-masing desa menjadi perwakilan gitu ya. Tapi kita nggak menargetkan satu desa harus satu perwakilan, nggak. Boleh lebih dari satu, boleh, silakan. Intinya kan untuk memberikan wadah buat mereka.
1: Kayak ngeramekan aja lah.
2: Iya benar. Siapa gitu. Tahu nanti kan dari sana tersaring lah bakat-bakat tertentu.
1: Karena ya namanya mungkin ya bisa dibilang tuh kayak desa yang kecil dan juga mungkin kayak daerah terpencil bisa dibilang. Itu gak menutup kemungkinan juga bakalan ada talenta-talenta yang luar biasa
2: Nah,
1: gitu
2: benar.
3: Bakat anak tuh kadang
2: Iya, harus benar, ya, harus ditunjukkan, gitu, dicari. Benar.
1: Oke, menarik. Ada nggak sih bang kayak pembeda nih bang sama festival budaya lain yang ada di Riau dari Rio Serentak ini tadi bang?
2: Oke, baik, kalau misalkan hal yang beda, pertama kalau hal yang signifikan mungkin saat ini kita belum terlalu nampak ya.
1: Yeah.
2: Tapi yang jelas yang kami tawarkan pertama adalah kegiatan ini, Festival Rio Rentak Siak Kecil ini itu diadakan oleh anak-anak muda yang mayoritas mungkin festival di luar sana juga diadakan oleh kalangan senior-senior gitu ya. Tapi kita memang mutlak dari anak-anak muda semuanya, dari Gen Z. Terus juga yang kita tawarkan di sini adalah sebuah perlombaan berbasis identitas lokal kita, mulai dari ciri khas pakaian, identitas, dalam kategori lomba fashion show, itu kita juga ngangkat dari identitas lokal masyarakat Siak Kecil, yang memang basicnya identitas lokal semuanya, dan juga kita lebih kepada tujuan awal aja sih sebenarnya, kita tujuan kita memang bukan untuk bikin beda dari yang lain, bukan, tapi memang untuk bangun wadah pembinaan itu tadi. Yang mungkin orang luar yang lain mungkin ngadain sekedar event lomba cuman buat sekedar kompetisi. Nah, kita di sini juga ingin tidak hanya sekedar kompetisi tapi
3: memberikan wadah ya.
2: Wadah untuk bimbingan dan pembinaan.
1: Luar biasa juga tujuannya Bang ya. Dan ini berarti diadakan oleh
2: Melayu Culture Movement.
1: MCM. Singkatannya MCM. Ini collab-nya sama siapa aja nih?
2: Kalau sekarang kita kebetulan ada beberapa media partner yang kita kerjasamain. Alhamdulillah mereka juga mensupport kita juga dari khususnya ini yang udah hadir sama kita. Ada Sehati Organizer yang memang pengurus CEO di Pekanbaru. Terus juga ada dari media Provinsi Riau juga ada namanya Seloka Riau, terus juga Desa Wisata Bukit Batu di sana, terus juga ada organisasi pemudaan di Siak Kecil gitu ya bang ya, sama beberapa sponsorship media partner yang memang cukup famous lah gitu di sini yang memang turut untuk mensupport kita juga di sana.
1: Luar biasa, banyak banget berarti.
2: Iya, bahkan dari sanggar-sanggar juga ada bang. Jadi memang yang mereka menawarkan diri untuk mensupport kita gitu ya, kayak sanggar dari Rupat yang memang beda kecamatan, jauh gitu ya. Mereka juga support ingin tampil mensukseskan Festival Rio Rentak Siak Kecil di malam puncaknya.
1: Sebagai pertunjukan
2: mereka kan punya gitu sanggar ya. Sanggar tari gitu. Dari kumpulan seni permata tari gitu di Rupat gitu. Mereka mensupport ingin tampil anggota sanggar mereka di malam puncak. Untuk meramaikan sebagai bintang tamu juga gitu. Terus juga perpanjang relasi supaya nanti di kecamatan mereka juga ngadain kegiatan yang serupa. Nanti kalau misalkan mereka ngadain kegiatan serupa, kami juga turut mensupport.
1: Saling menguntungkan.
2: Benar.
1: Oke. Menarik ya. Banyak juga rupanya ya partnernya, tapi yang ada cuma dua di sini. Enggak ikut.
2: Iya, kalau ini penuh.
3: Perwakilan aja.
2: Kita juga sebenarnya kenapa kita bikin event ini, Bang? Kalau boleh kita cerita juga, memang sekarang ini kan dunia media digital kan lagi memang naik-naik banget gitu ya. Semua anak-anak muda pun juga tertarik dengan hal namanya konten gitu ya, dengan konten-konten video segala macam. Nah, kebetulan di kampung kita juga ada konten kreator yang asalnya dari lokal yang udah kelas provinsi gitu ibaratnya. Kontennya udah viral seprovinsi sampai ke provinsi tangga juga.
1: Selebgram lah
2: ya. Selebgram gitu. Tapi dari kampung gitu. Dan itu juga teman sekampung sepermainan kami dulu gitu. Namanya itu Gegamo Jantan gitu. Gegamo Jantan. Nah, beliau alhamdulillah juara satu kemarin pas lomba lawak duo yang diadakan oleh di Provinsi Riau ini gitu ya, yang diadakan oleh PASKI gitu, Satuan Lawak ya. Lawak Indonesia. Pokoknya itulah gitu.
1: Mirip-mirip stand up gitu ya.
2: Jadi mereka berdua dan dengan mengusung sebuah tema Melayu identitas lokal di Bengkalis khususnya, mulai dari cara bahasanya. Kalau kita kan mungkin dari stand up comedian yang di Provinsi Riau mungkin kita kenal seperti Maggie. Terus kalau misalkan dari Siak itu ada Al Hafiz gitu ya. Dari Siak kecil kita punya Gega Mojantan itu. Ini yang menjadi support system terbesar kami juga. Mengapa kami ingin mengadain festival Rio Rentak Siak Kecil nih.
1: Oke. Udah disupport dari berbagai kalangan gitu.
2: Benar.
1: Apalagi udah sama selebgram gitu, semoga bisa makin
3: luas lah.
1: Jaya, makin rame gitu ya.
2: Iya, amin.
1: Oke, untuk ini deh sebagai partner event nih Kak Salma ya. Keterlibatannya di dalam situ tuh biar untuk koordinasinya lancar tuh ngelakuin apa aja sih?
3: Kita
1: Kak?
3: Tim media ya bang.
2: Tim media. Okay.
1: Oh media.
2: Media. Ya.
3: Nanti insya Allah kalau bisa dari Pekanbaru ini kita datang ke sana, mengikuti festivalnya juga ya, menyaksikan lah.
2: Serta terlibat juga ya sebagai tim di lapangan juga karena memang Salma juga sebuah tim EO gitu bang ya. Memang. Harapan kami Salma bisa dan hadir teman-teman bisa hadir langsung sana.
1: Kalau yang nyusun apa ya kayak rundown acara itu bagian EO berarti ya atau
2: kalau yang di sini kebetulan dari Melayu Culture Movement-nya. Ini kan dari Sati Organizer itu kita sebagai media partner.
1: Oh, media partner aja berarti ya.
2: Oke. Kebetulan juga saya tergabung di sana. Jadi saling ya kita saling butuhin, saling inilah melengkapin gitu ya.
1: Oke, paham. Oke deh, untuk rangkaian acaranya sendiri deh kita ngobrolin nih bang ya. Kegiatannya tuh selama festival tuh ada apa aja sih bang? Mungkin dari timeline-nya deh boleh dikasih tahu.
2: Oke, baik kalau misalkan sekarang lagi minggu sekarang ini, minggu kemarin sama minggu sampai akhir Juni ini itu kita fokus kepada seleksi masing-masing cabang perlombaan. Misalnya di minggu pertama itu cabang lomba Langgam Melayu Dewasa. Lanjut minggu ini Langgam Melayu Anak-anak. Minggu sama tari. Minggu depannya lagi tari juga sama lomba lawak. Lanjut ke depannya lagi nanti baru ada seleksi sampai malam puncak sih, malam puncak bulan Agustus karena bulan Juli kita fokus ke pembinaan.
1: Okay.
2: Nah, jadi habis bulan Juni ini kita memang fokus untuk seleksi dulu semua cabang tadi. Juli kita pembinaan, Agustus baru nanti di malam grand final. Khusus untuk cabang lomba fashion show dan juga rebana itu memang kita seleksinya di rentetan malam puncak itu. Yang tanggal 20.
1: Okay.
2: 20 dan 1 gitu. Karena memang ini aja udah terbatas banget waktunya gitu. Maka mau tidak mau memang kita fokuskan nanti di Agustus aja lagi gitu.
1: Agustus,
2: kenapa enggak di Juli? Karena memang biasanya kan satu bulan menjelang 17 Agustus kan kita harus sterilkan lapangan juga
1: buat latihan,
2: prepare segala macam. Jadi memang sengaja kita kita kosongin, jangan terlalu diapain gitu ya, terlalu digemparkan sekali gitu. Jadi kita memang bisa fokus untuk persiapan para finalis. Ini kan yang Langgam Melayu Dewasa udah dapat nih finalisnya. Dapat, tinggal kita nanti kita latih di Juli. Bulan Juli.
1: Berarti para finalis itu nanti bakalan tampil lagi
2: Bang di malam puncak 20 sampai 22-nya kan malam penganugerahan gitu, malam bagian hadiah. Jadi lomba finalnya di tanggal 20 sampai 21.
1: 20 sampai 21. Oke.
2: Dua malam untuk mereka tampil lagi sebagai finalis. Dan di sana kita juga berusaha untuk menempa para finalis itu nampilnya bukan sekedar nampil yang ala-ala biduan di atas panggung pesta gitu, enggak gitu.
1: Ada konsepnya dong berarti.
2: Benar, yang ya setidaknya minimal kayak Dangdut Academy gitu ya. Atau Indonesian Idol gitu ya. Yang kayak gitu memang memang kelasnya memang ingin kita naikin brandingnya juga.
3: Beda dari yang lainnya ya, festivalnya.
2: Benar. Biar enggak dianggap biasa juga. Itu aja sih.
1: Wow, berarti di lapangan gitu ya?
2: Di lapangan. Nanti di halaman kantor camat itu, terus juga nanti ada beberapa venue yang kita bangun, panggung-panggung, dan di sana nanti mereka bakalan di disuguhkan ini loh di hadapan para pejabat-pejabat yang akan kita undang nanti. Harapan kami juga ini mumpung ini ya kita, harapan kami juga pemerintah Provinsi Riau dan sekitarnya juga bisa turut hadir, turut mensupport kegiatan kami di malam puncak. Nanti di 20 sampai 22 Agustus 2026 nanti. Supaya tahu talenta masyarakat di Kecamatan Siak Kecil yang memang daerah yang cukup cukup memang bukan cukup dekat tapi nggak cukup jauh juga gitu ya. tapi jarang tersorot juga lah ibaratnya karena memang kurang terkenal gitu ya. Kurang famous juga. Nah, bisa turut hadir menyaksikan inilah talenta-talenta berbakat dari Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis.
1: Dan dengan diharapkannya ada acara sebesar itu, Bang, ya, kayak terus jadi bisa bikin nama Siak Kecil tadi pun bisa jadi semakin naik gitu.
2: Karena memang kita sebenarnya punya seniman, punya artis yang memang asalnya dari kampung kita, Bang. Nah, jadi Iyad Bustami itu asal dari kampung kita. Makam kedua orang tua beliau itu di memang tepatnya di kampung kami gitu. Di Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil gitu.
1: Fun fact gitu ya.
2: gitu. Jadi ibaratnya udah ada nih role modelnya gitu ya. Beliau memang dengan begitu apa ya kemampuannya gitu ya, kualitasnya beliau udah nasional bahkan disegani oleh negara-negara tetangga juga dari segi kualitasnya. Ya kita harus bangga dan harapan kami juga beliau juga bisa support langsung lah gitu ya untuk hadir dan balik kampung ke Kecamatan Siak Kecil. Kami tunggu-tunggu itu.
1: Wah menarik banget tuh Bro Dua ya. Kalau sekali biasanya tuh ya kalau misal di kampung-kampung gitu ya. Kalau sekalinya ada acara kayak gini pasti warga-warganya pada excited gitu ya.
2: Rela-relain buat keluar dari. Memang kan kita ada beberapa bagian juga kan, daerah-daerah juga memang ada yang tepi jalan lintas, ada juga agak dalam gitu. Nah kalau ada kegiatan-kegiatan gitu, wih pada ngumpul semua.
1: Betul-betul kayak apa banget ya, kayak ya bener-bener excited banget gitu.
2: Satu momen yang ditunggu-tunggu.
1: Mungkin kayak jarang-jarang nih ada kayak gini nih, ya coba deh gitu. Terus datang-datang, terus banyak juga orang-orang jualan juga itu.
3: Apalagi bisa. Gensi-gensi.
2: Bener, itu UMKM juga kita, ibaratnya, harapan kita memang di sana juga bisa memakmurkan UMKM ya. Karena memang pedagang-pedagang di sana kita bisa kumpulin, kita sediain lapak, Bang, memang di sana.
1: Ada lapak.
2: Ada lapaknya kita sediain di sana gitu ya. Dengan berbagai macam jenis kuliner juga. Nah, jadi mereka bisa menikmati inilah UMKM yang ada di Kecamatan Siak Kecil. Cuman memang PR kita adalah ingin memunculkan satu kuliner khas dari Kecamatan Siak Kecil yang bakal jadi ikonnya gitu.
1: Mau dijual icon-nya juga gitu atau gimana?
2: Ya rencananya. Setidaknya pertama kita perkenalkan aja dulu.
3: Perkenalkan.
2: Ya mungkin entah itu sejenis apa dari bahan apa gitu ya yang memang bisa
1: kuliner khas lah intinya gitu ya. Oke, menarik juga ya. Berarti ada kayak keterlibatan sama UMKM, komunitas seni sama sanggar tadi. Jadi, wah banyak tuh di situ tuh Mamro 2 ya.
3: Luar biasa.
1: Dan ini ya Bang ya, kalau untuk anak muda mungkin ya. Saat ini mungkin untuk pengenalan budaya sendiri untuk anak muda tuh biasanya memang kurang terkenal sih mungkin ya. Bisa dibilang kayak kurang ditonjolkan lah dalam zaman sekarang ini ya. Kira-kira ada gak sih Bang kayak upaya dari panitia sendiri untuk ngangkat budaya lokal tuh biar bisa tetap menarik nih. Ini gak bisa dilewatin lagi kayak gitu. Bisa ada gak?
2: Oke, baik. Kalau misalkan dari panitia sendiri kita pertama dari cara penyajiannya dulu deh. Ibaratnya bagaimana cara kita memperkenalkan budaya itu ke mata Gen Z, mata anak-anak muda. Mereka itu melalui apa yang paling dekat ke mereka? Ya salah satunya melalui media sosial. Nah ini cara, TikTok, Instagram. Nah maka dari itu dari bantuan teman-teman kami dari MCM, terus juga dari Gigamo Jantan tadi berkolaborasi untuk gimana nih memperkenalkan budaya kita di mata anak-anak muda melalui konten-konten yang menarik. Nah, jadi basisnya adalah edukasi dan informasi supaya mereka itu setidaknya tahu. Karena banyak, memang banyak banget anak-anak muda di Kecamatan Siak Kecil itu yang memang mereka mungkin belum tahu asal usul kecamatan seperti apa, daerah mereka seperti apa, dulunya tempat mereka berteduh itu apa dulunya sebenarnya gitu. Betul, karena memang banyak sekali ya sejarah, legenda gitu yang memang ada di daerah kita masing-masing. Nah ini di festival nanti itu salah satu cara kami memperkenalkan. Karena memang nanti ada beberapa workshop juga Bang. Beberapa workshop juga yang kita memang khusus untuk ngulik sejarah. Dan sekaligus juga harapan kita nanti pemerintah juga melirik ternyata di Siak Kecil itu ada satu potensi wisata wisata alam yang memang tidak terekspos. Karena mungkin akses memang pertama ya. Tapi memang kita coba untuk memperkenalkan. Jadi posisi di set kecil itu ada di seberangnya itu ada sebuah kayak pulau kecil kayak pantai gitu.
1: Oke. Okay.
2: Yang memang orang banyak nggak tahu itu.
1: Nggak tahu.
2: Ada pantai yang memang pasirnya keras, pasirnya cukup putih, terus juga berhadapan langsung dengan laut gitu. Karena memang akses untuk kesana tuh kita harus nyebrang dulu pakai kapal kayu pompong gitu ya. Yang memang nggak semua. Tapi nanti melalui festival ini, para harapan dari pembina kami untuk apa ibaratnya? Apa ya tour gitu ya tour para finalis gitu nanti bakalan di bakalan di berangkatkan ke yang itu tadi untuk diperkenalkan
1: dan juga harapannya ya semoga sama pemerintah ya bisa lebih dikenal dan juga adalah di apa namanya ya dikenalkan sama pemerintah langsung diberikan akses langsung dan juga dikenalkan untuk jadi salah satu destinasi objek wisata hidden gem lah gitu.
2: Iya benar hidden gem gitu.
1: Oke deh teman Pro 2 ya kalau gitu kita break dulu buat kamu yang mau nanya-nanya dan juga ikut interaksi dan diskusi boleh langsung aja teman Pro 2 dari YouTube di Pro 2 Pekanbaru atau langsung ke WhatsApp di 0811 7600884. Langsung aja teman Pro 2 typing kalau mau nanya ya. Kalau gitu kita break dulu nanti kita lanjut lagi Bang ya Kak ya. Oke. Okay. Keep stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
2: Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
4: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: rekan baru. Teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Aduh. Masih bareng kita di sini Tom Pro 2 di sore ceria berjaringan Korwil 15 Padang Prabu Tom Pro 2, dan masih juga ngomongin soal budaya, festival budaya Tom Pro 2 ya, riuh serentak Siak Kecil 2026. Bareng narasumber yang juga kece Tom Pro 2 dan juga keren abis nih ya. Kece sama keren apa bedanya sih?
1: Sama dong.
0: Oke, masih bareng Bang Andika Fahruli ya, dan juga Kak Salma Khairani sebagai ketua pelaksana dan juga partner event Tom Pro 2. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol Tom Pro 2 soal festivalnya yang ternyata ngangkat banyak banget budaya daerah lokal di sana Tom Pro 2 yang mungkin saat ini belum banyak orang tahu, dan kali ini adalah momentum ya Bang.
2: Benar.
0: Oke. Selain sebagai hiburan nih Bang, kira-kira ada gak sih dampak yang pengen disampaikan tuh Bang dari penyelenggaraan festival tadi ya ya? Selain apa ya, kayak sebagai pengenalan, mungkin kayak untuk sekarang kayak pengenalan.

0: dilaksanakan tiap tahun di sana, dan itu sudah ibarat apa ya, dari event yang mereka tampilkan, mereka itu cuma sanggar yang mereka menampilkan pertunjukan-pertunjukan seni, tari dan musikal di sana, tapi sudah go nasional juga dan sudah dikenal oleh banyak kalangan. Nah, makanya kita juga pengen melalui festival ini dikenal oleh banyak masyarakat luas, bahwasanya ya setiap misalnya setiap menjelang Agustus itu pasti ada festival yang dilaksanakan oleh MCM di Siak Kecil gitu, dan itu harapan kami memang jadi sesuatu hal yang ditunggu-tunggu. Mungkin kali ini kita memang basicnya lebih kepada masyarakat Kecamatan Siak Kecil dan sekitarnya, tapi harapan kedepannya di jilid 2, ketiga dan seterusnya itu kita pengen ya kalau bisa memang jangkauannya lebih luas sampai ke provinsi tetangga di Kepri misalnya gitu. Dan juga dapat support langsung juga dari para seniman-seniman dan budayawan yang di sana, bahkan mungkin dari negara tetangga kita yang memang Melayu serumpun seperti Malaysia, Brunei dan sekitarnya. Mereka juga turut support dan siapa tahu tapi emang untuk saat ini kita juga udah di apa ibaratnya diketahui event kita ini udah tahu sama salah satu seniman artis dari Malaysia, Roger Kajol. Beliau langsung mensupport dan memberikan dukungan dukungan penuh melalui video, terus juga mengucapkan tahniah dan selamat atas tersenggaranya festival ini.
1: Oh, berarti nanti bakalan ditampilin lagi di pas waktu
0: ini. Kalau mau nampilin langsung kan mungkin agak kendala budgeting gitu.
1: Iya. Berarti ya memang cukup udah bukan cukup lagi malah udah terkenal banget.
0: Amin, amin.
1: Untuk yang bahkan untuk ukuran yang baru debutnya baru banget nih udah
0: bener.
1: Udah se-internasional juga sebenarnya.
0: Amin, amin. Insyaallah.
1: Luar biasa. Okay. Apa lagi ya? Untuk festival budaya ini ada enggak sih Bang kayak timeline-nya itu ada kayak kenalin pariwisata daerah sana sendiri.
0: Okay, baik. Kalau kita rencananya itu memang tadi paling penting itu adalah sejarah lokal kita.
1: Okay.
0: Seperti asal-usul Kecamatan Siak Kecil ini seperti apa, dulu ada kisah apa di sana, itu yang memang kita ingin kita tampilkan di tanggal 20 dalam bentuk workshop dan seminar gitu ya. Terus juga nanti di tanggal 22 kalau gak salah itu kita memperkenalkan potensi alam kita yang tadi itu apa ya, kalau bisa dibilang mungkin boleh lah ya dibilang pantai Siak Kecil gitu ya.
1: Boleh,
0: walaupun mungkin tidak sekategori pantai itu gitu.
1: Sekarang ada namanya gak tuh daerah itu?
0: Belum ada sih. Iya, belum ada. Cuman mungkin para nelayan-nelayan di sana mungkin udah tahu udah gitu tahu, ya. Cuman
1: punya jalur tersendiri lah ya.
0: Memang jalur tersendiri mereka gitu untuk nyari udang, nyari apa gitu ya. Tapi kan tidak terekspos oleh masyarakat-masyarakat pada umumnya gitu. Nah, kita pengen ya mungkin nanti kalau pemerintah kabupaten juga bersedia untuk langsung turun ke sana gitu ya, ataupun sekalian meresmikan, apakah itu nanti dijadikan hidden gemnya wisata kita gitu. Ya, semoga alhamdulillah ya. Mudah-mudahan itu bisa benar bisa terjadi sih.
1: Dan mana tahu ya dari MCM sendiri tiba-tiba yang jadi pengelola gitu ya.
0: Benar. Memang agak berat sih sebenarnya, memang dari nol banget itu.
1: Okay. Kira-kira ada enggak sih kayak target jumlah penonton atau pengunjung nanti pada tahun ini nih nanti di acara puncak nanti? Ada enggak?
0: Okay, baik. Kalau dari aku pribadi targetnya 3.000 penonton.
1: Wow, seluas itu berarti.
0: Ya, 3.000 penonton dan itu enggak cuma dari Kecamatan Siak Kecil aja sih. Harapannya mungkin dari daerah
2: ya,
0: tetangga ya. Kita kan juga berbatasan dengan Kabupaten Siak terus juga kecamatan-kecamatan lain. Bisa hadir meramaikan di sana dan ikut langsung melihat malam puncak Festival Budaya Riuh Rentak Siak Kecil.
1: Oke, udah kayak memang beneran kayak konser gitu ya.
0: Iya, amin.
2: Amin ya.
1: Itu kalau untuk pengunjungnya itu sebelumnya ada kayak pendaftaran dulu gak sih? Atau boleh langsung aja datang ke situ?
0: Gitu? Oke, kalau untuk sekarang datang seramai-ramainya aja keluarga, tetangga, sanak saudara.
2: Gratis
0: gitu.
2: Ya?
0: Gratis, datang semua. Perlombaan pun kita gratiskan, Bang.
1: Oke.
0: Okay. Perlombaan untuk masyarakat Siak Kecil, khusus masyarakat Siak Kecil. Semua jadi lomba itu kita gratiskan, jadi tidak ada dipungut biaya. Memang mutlak kita tujuannya untuk membina tadi.
1: Oke.

0: Dan tadi Kak, untuk bagian publikasi kan ada dari partner event ya, dari Kak Salma ya. Gimana sih caranya bikin konten mungkin ya? Sebelum Hamin ini pasti udah ada konten-konten yang udah dibuat dong. Ada dong ya. Kira-kira ada gak sih kayak tantangan terbesarnya untuk bikin hal itu dan juga ngajak generasi muda itu lebih cinta sama budaya daerah tuh gimana cara bikin kontennya?
1: Kalau kita kayak mempromosikan gitu ya Bang ya, bikin konten sama anak-anak muda Gen Z gitu ya, mempromosikan kegiatannya di sana tuh gimana.
2: Dari idenya.
1: Oh, dengan kita nanti buat bikin kontennya itu nanti kita upload di TikTok, di Instagram. Dengan kayak tren-tren yang sekarang
2: nih. Iya. Daya tariknya.
1: Gitu ya, mengajak anak muda itu ikut dengan budaya sana itu, lomba di sana tuh gitu.
0: Contohnya kayak tanggal 21 Agustus free enggak?
2: Gitu ya.
1: Grem.
0: Iya, itu cuma Gen Z yang tahu kayaknya. Tapi enggak Gen Z kalau enggak Gen Z yang tapi scroll TikTok dan juga ngelihat tren pasti tahu juga. Berarti dipadukan sama tren-tren itu tadi.
1: Iya, tren-tren sekarang itu. Jadi mengajak mereka kan. Ikut lomba di sana, ikut menonton lah meramaikan gitu.
2: Benar.
0: Udah berapa ribu view-nya?
2: Proses ya. Masih membangun gitu.
0: Okay.
2: Dan juga kita ini juga ya, harapannya juga bisa rutin live juga gitu. Ibaratnya
0: ada live juga.
1: Sharing session. Ngajak teman-teman ayo ikut nonton di si
2: kecil. Juga ngasih edukasinya juga melalui itu Bang Kali. Itu harapan kita biar konsisten nanti sampai enggak cuman sekedar buat event ini aja gitu. Tapi memang Melayu Culture Movement ya sama dengan beberapa partner event juga saling bersinergi untuk memberikan edukasi, informasi dan sosialisasi terkait identitas lokal yang ada di daerah masing-masing gitu melalui itu tadi live minimal mungkin
1: memperkenalkan lah ya kan ya
2: satu
1: live.
2: Minggu
1: jadi
2: satu minggu sekali satu minggu sekali di entah di mana, enggak harus di kafe gitu kan yang kayak memang di tempat-tempat yang pondok-pondok durian gitu.
0: Boleh.
1: Yang rindang-rindang ya.
0: Boleh dong di promote situ akunnya. Namanya apa, mana tahu nanti kan ada yang pengen tanya langsung.
2: Benar, boleh. Akun Instagram kita dan TikTok kita @melayuculturemovement.
0: Culture-nya
2: C-U-L-T-U-R. Culture Movement. Iya.
0: Oke, itu catat tuh Mempro 2 ya, dipantengin terus ya mana tahu nanti jangan lupa juga
1: di komen-komen.
0: Di share ya. Dibikin pengingat juga jadi reminder ya kapan mau nge-live ini biasanya biar ada notifikasinya biar ditanya gitu. Nanti langsung klik aja.
1: Tap-tap ya teman-teman gitu.
0: Keranjang kuning nanti tuh. Oke, itu Mempro 2 ya. Jadi itu tadi ya. Terus ada gak sih Bang kayak pesan yang pengen disampaikan sama masyarakat Riau menjelang festival ini Pak?
2: Oke, baik, aku dulu ya mungkin ya. Aku mau nyampein buat masyarakat Riau. Pertama, mohon support dan doanya juga buat seluruh masyarakat Riau, seluruh elemen juga siapapun itu, baik mungkin dari kalangan pejabat ataupun masyarakat pada umumnya, untuk kita saling support, saling bahu-membahu apapun itu event yang memang tujuannya untuk memperkenalkan budaya, menjaga identitas lokal kita gitu. Aku mohon banget untuk support dan doanya kalau bisa memang turut hadir serta meramaikan baik itu mungkin bagi pendengar yang dimanapun berada ataupun yang ada dari luar masyarakat Riau gitu ya untuk hadir. Silakan nanti hadir ke Festival Budaya Riau Rentak Siak Kecil. Konfirmasi ke panitia kalau misalkan nanti ada tamu khusus dari luar yang memang pengen datang gitu ya, silakan konfirmasi kalau memang butuh tempat tidur gitu ya. Tempat nginep gitu. Kita bisa usahain gitu. Insyaallah kita bisa usahain dan kita akan berikan terbaik karena yang namanya juga tamu pastinya ya. Cuman ya memang ya seadanya dan memang
1: disambut dengan hangat lah.
2: Disambut
1: gitu
2: dengan hangat yang pentingnya itu. Itu untuk pesan masyarakat Riau. Kalau boleh juga pesan untuk panitia juga gitu ya.
0: Boleh.
1: Tetap semangat ya.
2: Yang memang bertungkus lumus gitu di sana ya. Di sana tuh punya punya geng namanya Al Kualani.
1: Circle ya.
2: Benar. Okay, jadi memang untuk Al Kualani and the team di sana yang memang langsung di Siak Kecil tetap semangat dan
1: jaga kesehatan
2: paling penting gitu. Mohon maaf kalau misalkan mungkin ketua jarang pulang gitu. Jarang pulang, tapi ya. Di sini juga aku berusaha untuk itu tadi seperti ini, kita cari relasi, kita bangun relasi, bangun apa yang bisa kita lakukan di sini. Intinya mudah-mudahan kita tetap solid sampai nanti selesai, enggak cuman event festival ini doang, sampai kapanpun.
0: Oke. Okay. Nah, solid. Itu teman pro 2 ya, buat kamu yang mungkin saat ini lagi enggak di Riau, mungkin ya terus lagi denger ini dan pengen punya pengen ngadirin hiburan ya, pengen ngelihat hiburan.
1: Mana
0: dan
1: tahu orang sana tapi merantau kan?
2: Iya, pulang kampung gitu.
1: Melihat festivalnya.
0: Iya, boleh banget.
2: Kami sediain karpet merah deh.
1: Disambut dengan hangat ya.
0: Boleh. Nah, di mana titiknya, Bang? Titik pastinya tuh di mana?
2: Iya, Taman Dayang Senandung di halaman kantor camat Siak Kecil.
0: Kantor camat Siak Kecil. Nah, itu teman pro 2. Tungguin aja di tanggal 20 sampai tanggal 22 gitu ya.
2: Benar.
0: Dari pagi, dari siang?
2: Insyaallah kegiatan seperti workshop itu dari pagi.
0: Okay.
2: Terus nanti dilanjutkan di sore ya, mungkin nanti ada sebuah apa ya? Festival kuliner lah gitu lah ibaratnya. Okay. Jadi kita makan-makan ala-ala masyarakat di sana. Dan juga nanti mungkin diselingi dengan beberapa penampilan-penampilan. Mm-hmm. Lanjut malam, malam final, sampai nanti malam puncaknya. Itu akan ada beberapa bintang tamu, seniman-seniman yang akan kita hadirkan.
0: Oh, itu dia.
1: Kali pasti.
0: Jadi enggak takut, enggak usah takut panas sama Pro 2 karena festivalnya, festival puncaknya ada di malam.
2: Malam, benar malam.
1: Jangan sabar pulang ya.
0: Oke, untuk mungkin Kak Salma boleh dong sampaikan pesan-pesannya untuk teman pendengar teman Pro 2 di sini. Kira-kira untuk
1: buat teman-teman, ayo nonton ya di Siak Kecil ya festivalnya. Yeah. Insyaallah ini kita akan berjalan dengan lancar juga. Dan untuk kesan-pesannya untuk panitia ya, tetap semangat, jaga kesehatannya, tetap solid terus ya kerjasamanya. Semoga nanti di tahun kedepannya bisa berkembang lagi, berjalan lagi dengan lancar.
2: Amin.
0: Oke, dan semoga lancar Bang ya, sampai hari hanya. Dan juga ditunggu deh jilid-jilid selanjutnya.
2: Iya. Ditunggu juga nih dari RRI Pekanbaru juga langsung sana ke langsung. Kalau betulnya jadi partner kita juga nih.
0: Oh, media partner
2: juga. Gitu.
0: Boleh nanti di biar banyak orang tahu, mereka di jilid kedua makin banyak dari yang 3.000 sampai 10.000.
2: Amin.
0: Oke deh kalau gitu, makasih Bang Bang Andika dan juga Kak Salma ya atas sharing-sharingnya. Semoga eventnya berjalan benar-benar dengan lancar.
2: Amin.
0: Dan aku ucapin juga teman Pro 2 untuk kamu di Pro 2 Pekanbaru, Pro 2 Padang, dan Pro 2 Tanjung Pinang, Pro 2 Bukit Tinggi, dan juga Pro 2 Batam yang udah ikut meramaikan. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 di jam 5 ya, bakalan ada sore ceria lagi. Kalau gitu keep stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
4: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
5: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
4: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
5: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
4: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
5: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
4: Loh Bang, cepet banget potongnya.
5: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
4: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramalinata Jomudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM, RR di Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore hari ini balik lagi di Sore Ceria. Nah, kita tadi udah gabung sama ini ya, teman Pro 2. Sama Pro 2 RRI Pekanbaru untuk ngikutin yang namanya Sore Ceria Berjaringan. Nah, kali ini untuk kamu yang udah pulang kerja juga, mungkin bisa istirahat di rumah gitu ya sambil dengerin kita. Kalau capek ya udah istirahat dulu teman Pro 2, jangan resign ya enggak? Kalau kamu resign takutnya nanti nih malah jadi menyesal gitu ya. Karena ada beberapa penyebab resign nih dari pekerjaan. Pertama yang sering bikin menyesal, kalau penyebab resign kamu ada di antara ini, mungkin aja ada kemungkinan kamu akan menyesal di kemudian hari. Misalnya karena pengaruh emosi sesaat sangat kuat saat resign ya teman berdua. Karena orang yang baru pertama kali atau baru kali ini bekerja secara usia umumnya masih muda. Nah mungkin awal 20-an tahun ya, atau setelah lulus kuliah. Nah, kamu juga belum pernah menghadapi yang namanya berbagai persoalan di dunia kerja tuh. Nah, dalam bayangan kamu bekerja hanya tentang mengerjakan tugas-tugas kamu, lalu kamu dapat gaji bulanan. Nah, faktanya dunia kerja diwarnai berbagai persoalan. Kamu yang masih pemula dalam hal ini merespon segalanya dengan emosi yang meledak-ledak. Diri kamu belum mampu kesal sebentar lalu udah. Nah, itu yang mendorong kamu sampai resign segala tuh, teman berdua. Sekarang setelah cukup lama kamu berhenti bekerja di sana, masalahnya kalau dipikir-pikir nggak perlu disikapi sampai kayak gitu juga sih. Baik atasan maupun teman juga cenderung cepat santai lagi tuh setelah atau selepas sempat berkonflik sama kamu ya nggak teman berdua. Waktu itu kamu terlalu gampang baper aja, jadi ya responsnya nggak usah sejauh itu sampai harus resign.

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
0: Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Suhut, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
5: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
6: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
5: Kenapa?
6: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
5: Hah? Terus gimana dong?
6: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tomo Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi JNBA 2026 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kehadiran program tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat peran KPK, tidak hanya dari sisi pendidikan, maksudnya penindakan, tetapi juga edukasi dan pencegahan korupsi. Kepala Badan Penghubung NTT Florida Tati Satyawati mengatakan selama ini banyak masyarakat yang mengenal KPK sebagai lembaga yang menangani korupsi besar. Namun melalui program JNBA, masyarakat dapat melihat langsung berbagai upaya pendidikan anti korupsi yang juga menjadi bagian dari tugas KPK.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nah teman berdua, kurang perhitungan saat resign ini juga bikin penyesalan datang belakangan ya. Paling aman sih kamu mengundurkan diri setelah mendapatkan pekerjaan baru. Boleh deh tuh teman berdua. Hanya saja seringkali ini nggak mudah untuk diwujudkan. Takut ini kamu sudah diterima di kantor baru tapi pengunduran diri kamu nggak dikabulkan. Nah nanti malah kamu nggak bisa mengikuti pelatihan di kantor baru dan memperburuk rekam jejak kamu juga tuh teman berdua sebagai pelamar kerja ya. Akhirnya kamu mengundurkan diri dulu baru mencari pekerjaan pengganti. Sayang ini mencari pekerjaan baru ternyata nggak mudah. Kalaupun kamu sempat mengikuti proyek cuma untuk beberapa bulan, setelahnya nggak ada job lagi tuh. Kamu udah punya pengalaman kerja, tapi nggak cukup buat memastikan jalan kamu pasca resign menjadi lebih mudah tuh, teman berdua. Jadi ya pikir-pikir lagi deh kalau mau resign, kamu harus bisa nyari momen yang pas. Kalau udah dapat pekerjaan baru, baru boleh resign. Kalau belum, ya sebaiknya jangan dulu sih, teman berdua. Tapi ya kalau belum resign, kalau belum dapat pekerjaan baru, sementara kamu udah resign, takutnya nanti gak pasti juga ya yang mau kamu lamar. Sementara kalau kamu belum resign, baru nyari pekerjaan dulu. Nah, proses pengunduran diri kamu nih nanti yang takutnya gak mudah juga. Ya, gitu deh teman pro 2. Dilematikanya kalau udah mau resign gitu ya. Jadi ya, jangan buru-buru ngambil keputusan deh. Siapa tahu masih bisa bertahan di tempat yang sekarang. Tapi, Gus Pri udah harus pamit dulu. Karena udah ada yang mau gantiin Gus Pri di siaran sore hari ini sampai nanti malam. Teman pro 2, penyiar pro 2 favorit kamu. Nanti jam 17.59 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan gabung ke pro 2 RRI. Maksudnya ke Persatuan RRI Padang. Mengikuti pengajian yang suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam. Serta kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Gak sepi pamit, teman berdua tetap sama kita di Pro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu. Bye.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

game online ternyata memiliki sejarah yang panjang hingga bisa menjadi secanggih dan seseru sekarang ini. Awalnya game online atau daring dimulai sejak tahun 1969 ketika permainan untuk dua orang dikembangkan dengan tujuan awal untuk pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online. Dua tahun kemudian, muncul Plato 4 dengan kemampuan grafik baru sebagai penunjang permainan untuk banyak pemain atau multiplayer games. Permainan daring baru benar-benar mengalami perkembangan setelah tahun 1995, di mana pembatasan NSFNet atau National Science Foundation Network dihapuskan, sehingga membuat akses ke domain sangat lengkap dari internet. Tahun 1980-an, Roy Troubadour dan Bartolo Richard membuat pengembangan pertama multi-user dungeon atau MUD di Universitas Essex, Colchester, Inggris. Meskipun kode MUD adalah hak cipta, pada akhir tahun 1983, ratusan salinan ilegal telah didistribusikan di seluruh dunia, hingga akses gratis MUD mulai menggila di universitas dan akhirnya di internet. Dan sejak itu, banyak perusahaan bahkan perorangan yang membuat game online yang bisa dimainkan baik secara gratis maupun secara berbayar. Sementara di Indonesia, permainan daring mulai muncul pada tahun 2001 dengan diluncurkannya Nexia Online, sebuah permainan RPG dengan grafik sederhana berbasis 2 dimensi. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kapur. Mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Di sana mereka duduk bersandar di atas divan. Di sana mereka tidak melihat, merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan dengan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening, laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul ikhlas dan tawakal, sumber ketenangan jiwa. Dalam perjalanan hidup kita, setiap kita tentu pasti menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan, yang kadangkala tantangan tadi begitu berat kita rasakan, sehingga membuat hati dan pikiran kita menjadi gelisah, resah, dan kadang-kadang membuat kita frustasi dan pesimis. Dalam konteks ini, ajaran Islam menawarkan dua kunci utama untuk mencapai ketenangan jiwa, menghilangkan keresahan tadi, yakninya dengan ikhlas dan tawakal. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, ikhlas dan tawakal ini merupakan dua sifat terpuji yang dituntut kita untuk memilikinya, karena kedua sifat ini bisa menghindarkan kita dari frustasi dan putus asa. Pertama adalah ikhlas. Ikhlas dalam artian memurnikan amal kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas, dia akan melakukan amalan atau perbuatan hanya karena Allah. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan pengakuan, dan tidak mengharapkan balasan ataupun imbalan dari manusia. Ketika seseorang itu ikhlas, ia hanya fokus mengharapkan ridha Allah sebagai tujuan akhir dari setiap perbuatan yang dilaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, sikap ikhlas apabila dimiliki oleh seseorang akan membuat dirinya terbebas dari belenggu ekspektasi duniawi yang seringkali menjadikan sumber kegelisahan. Ketika seseorang ikhlas, ia tidak merasa terbebani oleh pendapat orang lain atau hasil dari usahanya, karena ia tahu bahwa yang penting adalah niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia gagal dalam berusaha, tidak membuat dia putus asa dan kecewa, karena dia yakin semua ini tak lepas dari izin Allah Azza wa Jalla. Orang yang ikhlas, jika dia bekerja, ia akan melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari atasannya ataupun dari rekan kerjanya. Ketika pujian itu tak kunjung datang, maka tidak membuat dirinya merasa kecewa. Kenapa? Karena tujuannya bukanlah untuk mendapatkan itu semua, melainkan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sikap ikhlas ini akan membebaskan hati dari kekecewaan dan kepedihan, sehingga orang yang ikhlas akan selalu tenang jiwanya, baik ketika usahanya berhasil ataupun ketika dia gagal, karena tujuan dari amalnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pendengar RRI Padang yang berbahagia, sifat yang kedua adalah tawakal. bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal artinya berserah diri. Setelah kita berikhtiar, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mewujudkan tujuan kita, dan kita sempurnakan dengan berdoa, bermohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal bukanlah berarti pasrah tanpa usaha, tapi tawakal harus diyakini bahwa hasil akhir dari usaha dan doa yang telah kita laksanakan adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tawakal juga mengajarkan kepada manusia bahwa manusia harus melakukan upaya yang maksimal dalam setiap urusannya. Namun, apapun hasilnya, dia harus menerimanya dengan lapang dada. Kenapa? Karena semua yang terjadi itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tawakal ini, jika dimiliki oleh seseorang, akan mampu memberi ketenangan dan ketentraman batin kepadanya. Karena seseorang tidak lagi merasa tertekan oleh kekhawatiran tentang masa depan atau tentang hasil dari usaha yang telah dilaksanakannya. Ketika seseorang telah berusaha keras, namun hasil yang diharapkan belum maksimal atau belum tercapai sama sekali, maka dengan bertawakal akan membuatnya tetap tenang dan selalu bersyukur kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuknya, dan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada waktu yang tepat. Dengan tawakal, hati tidak akan terombang-ambing, hati tidak gelisah oleh ketidakpastian hidup, karena kita bersandar kepada Yang Maha Kuat, Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, ketenangan jiwa yang sejati tidak datang dari pencapaian duniawi, melainkan dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ikhlas dan tawakal ini menyatu dalam diri seseorang, maka ia akan merasakan kedamaian yang mendalam. Ikhlas akan membersihkan niat dari segala bentuk keserakahan dan keegoismean. Sementara tawakal akan mengajarkan kita untuk mempercayakan hasil akhir kepada Allah setelah kita berikhtiar. Dengan demikian, hati kita akan menjadi lapang dan pikiran kita akan menjadi tenang. Setiap kesulitan yang kita hadapi akan terasa lebih ringan karena disadari bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Allah yang maha sempurna. Dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, ikhlas dan tawakal memberikan kekuatan untuk tetap teguh dan tenang. Ikhlas dan tawakal ini merupakan dua pilar penting untuk mencapai ketenangan jiwa. Dengan ikhlas, kita bersihkan hati kita dari ambisi duniawi yang sering menjadi sumber kegelisahan. Dengan tawakal, kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah setelah kita berikhtiar, sehingga ketidakpastian hidup tidak lagi menakutkan. Kedua sifat ini mengajarkan kita untuk fokus pada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, dan dengan itu ketenangan yang sejati dapat kita raih. Hadirin pemirsa RRI Padang yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua memiliki sifat ikhlas dan tawakal ini dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa meraih ketenangan dan ketentraman dalam hidup, dalam kondisi apapun yang kita alami. Baik kita dalam kondisi yang menguntungkan, apalagi ketika kita ditimpa ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Insan ayat 1 hingga 19 yang dibacakan oleh Qori Budi Henry dengan terjemahan yang dibawakan oleh Rosnidar. Lalu dilanjutkan dengan bimbingan rohani agama Islam yang dibawakan oleh Ustazah Fitriyani dengan judul Ikhlas dan Tawakal Sumber Ketenangan Jiwa. Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran RRI Padang di mana saja berada, baik terestrial, aplikasi RRI Digital ataupun rri.co.id. Untuk Anda yang di rumah, di tempat kerja juga, ataupun yang sedang berada dalam perjalanan pulang dari beraktivitas di sore hari ini. Oke, baik pendengar, sesaat lagi pukul 18:23 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar.

diri dan sholat, lalu memuji Allah serta menyanjungnya, dan juga memujinya dengan sesuatu yang memang dialah yang berhak atasnya, lalu mengkhusyukkan hatinya semata-mata hanya untuk Allah, maka niscaya ia akan berlepas diri dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Muslim.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
3: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS-1, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Prodoa. Info Prodoa hari ini Rabu 10 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Prodoa. Jose Mourinho dikabarkan akan kembali menangani Real Madrid pada musim 2026-2027. Kabar tersebut mencuat setelah Florentino Perez kembali memenangkan pemilihan presiden klub dan memperoleh mandat baru untuk memimpin Los Blancos. Perez mengaku antusias menyambut kemungkinan kembalinya Mourinho ke Santiago Bernabeu. Menurutnya, pelatih asal Portugal itu memiliki peran besar dalam membangun mental kompetitif Real Madrid. Perez menambahkan bahwa Real Madrid membutuhkan sosok yang mampu mengembalikan daya saing tim level di level yang tertinggi. Sejumlah laporan media internasional menyebut kembalinya Mourinho menjadi salah satu agenda utama Perez dalam kampanye pemilihan presiden klub. Setelah kemenangan tersebut, Real Madrid disebut akan meresmikan penunjukan Mourinho sebagai pelatih kepala. Informasi berikutnya teman Prodoa, pelatih timnas Brasil, Carlo Ancelotti memanggil gelandang Anderson ke skuad Piala Dunia 2026. Ia menggantikan bek kanan Wesley Franca yang mengalami cedera paha saat laga uji coba melawan Mesir. Federasi Sepak Bola Brasil atau CBF menyayangkan cedera yang dialami Wesley. Menurut CBF, Wesley akan tetap menjadi bagian terpenting dalam perjuangan Brasil meraih gelar Piala Dunia ke-6. Pemanggilan Anderson melengkapi pekan istimewa bagi gelandang berusia 26 tahun tersebut. Brasil akan memulai perjuangannya di grup C di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Maroko sebelum bertemu Haiti dan Skotlandia. Sementara itu, Anderson dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Manchester United dari Atalanta. Nilai transfer menembus Anderson disebut mencapai 45 juta euro. Informasi terakhir teman Prodoa, timnas voli putri Indonesia tampil lebih kompetitif saat menantang Vietnam dalam lanjutan AFC Cup Women 2026 di Quezon City, Filipina. Tim Indonesia harus menyerah 2-3 dengan skor 25-18, 22-25, 18-25, 25-19, dan 13-15. Manajer tim Indonesia, Luciana Taroreh, menilai penampilan anak asuhnya menunjukkan perkembangan signifikan dibanding laga sebelumnya. Luciana menambahkan, pengalaman dan ketenangan Vietnam menjadi faktor pembeda dalam duel sengit tersebut. Penampilan melawan Vietnam menjadi sinyal positif setelah sebelumnya Indonesia menelan kekalahan dari Kazakhstan. Indonesia takluk 3 set langsung dari Kazakhstan dengan skor 19-25, 19-25, dan 19-25. Para pemain diharapkan terus meningkatkan konsistensi di pertandingan berikutnya. Demikian info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pradoa. Kita akan beralih ke Pradoa RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Selamat mendengarkan, teman Pradoa.

0: welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya.
1: Dikeroyok ya.
0: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adib.
1: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
1: Terus kemudian ada Bang Adib. Ada satu lagi. Ini Bang Adib yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari. Dari mana? Dari Melbourne.
2: Dari Melbourne.
0: Yeah. Alright.
1: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
1: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
1: Nah.
0: Kenapa tuh? Betul,
1: dari Adib juga, Bang Adib.
2: Oke, halo Adit.
0: Halo, Bang.
2: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4.
0: Okay.
2: Karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
2: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit.
0: Alright.
2: So jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, okay. Berarti
2: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Pada apa? Graphic designing.
0: Oh, okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
3: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
3: Yeah. 440 Hz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
3: 420, enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
2: anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Bona Pascal for this.
1: Yes. Interview. Terima kasih Edit.
0: Betul.
1: Sudah
0: betul.
1: Berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just wanna share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
2: It's an honor for us. Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
1: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
1: Oke, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
1: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah agak bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
1: Selain memang mereka ini lagi up lagi, lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
1: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
1: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
1: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Yeah. Oke, okay, terus ada punya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Iya.
1: Yeah. Tadi juga kenal udah lama ya, Dip ya. Udah dari mulai ini Dip dari sebelum COVID.
0: Wow,
2: selepas COVID.
0: Berarti
2: it was during COVID.
0: Oke,
3: Pas COVID. Ah, betul.
1: Ya. Nah, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar
1: ya,
0: 2022, 23.
1: 22 lah.
0: Oh, 2122 ya. Wow.
1: 2122 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
1: Lumayan. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di tahun.
1: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini. Benar. Itu sudah lagu ini udah berubah arrangement 3 kali.
0: Oh iya. Yeah, wow.
1: Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi. Belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sepertinya kita tag ya.
2: Tahun kemarin ya.
1: Iya, tahun kemarin. Tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Oh, iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
1: Amin.
2: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
1: Betul.
0: Okay.
2: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswat, we 440 told Abang Aswat, bilang sama Abang Aswat. Abang Aswat ya udah, biarnya aja Bona yang urus.
1: Iya, urus. Makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia. Saya ke Malaysia. Ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
0: Okay.
1: Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul,
1: akhirnya betul. Harusnya memang bisa lempar by data kan. Mm-hmm. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau
2: langsung
1: kita ngumpul ya. Gitu.
0: Alright.
2: Ya, Okay.
0: Alright. Okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi
1: thank you.
0: Jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, it's like the story, ceritanya mula it's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Cuman he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya, dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di. Kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi semua dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
2: Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau yang tubuh kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu.
1: Lebih mudah dipahami. Iya. Iya.
2: Lebih, dan semua langsung bilang iya.
0: Gitu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Nggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan, suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan Adib lo, itu. Dan semuanya oke, okay, sudah itu.
0: Gitu. Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis, gimana nih proses produksinya, kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya? Impression ya?
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tak pernah harap. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Yeah. I just mau bilang, okay, aku bilang, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Bang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat, oke.
0: Okay. Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Oke, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Ah, itu kasih biar let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cinta yang lama, dia nggak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini, about the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Wow. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar.
2: Ada sign-sign yang
3: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
3: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
3: Dapat.
0: Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia bisa.
0: Okay.
2: Body language. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode itu dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language.
0: Body language ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Jiwa itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abangan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham.
3: Ini
2: sudah
3: nih. Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Kalau dari Bang Adib ada gak nih tipsnya?
3: Oke. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
3: Jadi kalau kamu bahagikan ya F-A-I-L, you will become first attempt is always a lesson. First attempt is lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu is a first attempt, is a first attempt.
0: Benar.
3: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you're not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Yes.
3: And then one more. Never do not afraid to approach. Dan itu aja.
0: Okay, benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh, silakan Mbak Faiz.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
0: Wah, asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya 440 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Bora Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, "Wow, amazed, lagunya keren."
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil, gokil, gokil, gokil.
2: Enggak kan, tahu dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
1: Iya. Oh, itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kali di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan?
1: Bentong, iya. Mungkin.
0: Mungkin. Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
1: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Siapa yang jawab?
1: Fakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Oke. Okay.
1: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
1: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
0: Benar.
1: The right time.
0: Yes.
1: The right time when you are really really in love.
0: Okay.
1: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know?
0: Yes.
1: You're expecting someone to text.
0: Betul.

0: time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya. Pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
1: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
1: Tapi bila kau yang kutunggu itu sampai, berbaloi segala kepenatan itu.
0: Berubah. Okay.
1: Semuanya berubah.
0: Betul. Semuanya
1: berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya dengan nunggu ya.
3: Betul. kan seperti like I said, it's really satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
3: The song. Yeah. Your face truly is like, shit, where is this girl? She's not here.
0: Mm-hmm.
3: Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
1: Itu motivasi.
0: Yeah. Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Gila kayak gitu.
0: Mm-mm.
2: Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
3: Iya.
2: Yeah. Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya kita udah gak sabar gitu ya. Benar.
3: Iya, kayak di sinetron. Kalau ini lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah,
0: Benar sih. Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fakis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang
1: Fakis. Sebenarnya part last sekali, itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita create waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Tempat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara ku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suaranya.
0: Oh yeah. Okay, itu part favoritnya Bang Fakis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
3: kalau untuk apa? Untuk aku.
0: Mm-mm.
3: Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Okay. Kenapa tuh?
3: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
3: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
3: Bila because I love to visualize what I love. My kind of person kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya, and then aku visualize.
0: Okay, alright. I know.
3: Then you can get the mood. Oh, gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
3: I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes. Benar.
3: Yeah. Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
3: diri.
2: Yeah.
1: Betul. Ini. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara
0: bersatu di malam hari ini ya, luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
0: Masih,
2: ya kan Adip?
3: Masih
2: Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan.
0: Bukan dua doang ya.
2: Ini sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
3: Udah bermastauti di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya

0: kayak kayak kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau lagu itu kalau memang nggak bisa dipotong-potong sih, tapi kalau menurut intonasi ya sama Kiss lagu part yang terakhir di outro-nya.
1: Itu was unplanned.
0: Yeah. Jadi itu juga baru dibikin di baru dibikin beberapa sebelum.
1: Iya benar.
0: Betul. Yeah. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
2: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya.
1: Wow. Iya, ini gila nih Bonan.
0: pasti.
2: Ya kita
1: kami di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
2: Oh wow.
1: Di dalam itu.
2: Oh wow.
1: Part itu okay. Itu kerana sebab itu aku suka part itu sangat suka.
2: Idenya
1: Bona waktu itu during that time.
2: Yes.
1: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana suaranya. Jadi dia nggak expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Akim, yang oh ya, because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadali ini orang gila. Ini anak Bona udah ayo oh I got an idea. I have this idea. Eh come let's go. Apa dah? Ya udah. Oh shit. Udah shit.
2: Udah kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
1: Iya. Pasti aku rasa pasti Bona enggak pulang malam itu.
2: Waduh, kalau enggak di stop ya, kalau enggak di stop enggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang luar biasa. Sekali gitu ya. Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Wow,
2: silakan.
1: Terima sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith kerana sudi menjemput kami ke sini dan kepada para pendengar di Indonesia diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Layari mana-mana
2: request
1: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
2: Alright.
1: Terima kasih banyak.
0: Drop komen ya.
2: Drop komen benar sekali. Kalau ada
1: drop komen ya. Okay. Firstly, aku mau terima kasih sama Edit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia di Jakarta Pusat ini.
2: Yes.
1: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to together dengan Amadia and. Enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music, and I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
2: Alright, thank you so much, Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
0: Sama juga sih, terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
2: Betul.
0: Si Angga kan?
2: Iya benar.
0: Tapi karena Angga sakit cepat sembuh Angga.
2: Alright.
0: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
2: Siap.
0: Dan ini thank you buat. My brother, ini sebetulnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita kolaborasi, kita ASEAN.
2: ASEAN.
0: Campur Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
2: Betul.
0: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
2: Amin.
1: Insyaallah. Dan
0: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
2: Wow,
0: itu aja sih.
2: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
3: belum lagi.
0: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
2: ada itu ya, benar
3: pasti sekali. Pasti
2: oke, itu yang dijanjikan Bang Adip, kalau nggak ada tagih Bang Adip ya.
0: Tagih Bang Aswat.
2: Aduh.
3: Thank you, Edith. Thank you.
2: Alright, dan tentunya lagu Kayang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adip, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
0: Siap, thank you, bro.
2: Sudah mendengarkan MLC kita di malam
0: hari
2: ini. Siap,
0: semuanya.
2: Sangat seru sekali, karena ini lintas 3 negara ternyata ya.
3: Wah.
2: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: We're not gonna meet inside.
0: Bisa.
3: Kita harus jumpa di Jakarta.
2: Alright, langsung ya, live from here ya.
3: Yeah.
2: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
0: project
2: ya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Iya.
2: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2.
0: Iya, bye.
2: Sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
3: Bye. Pamit dulu.
0: Thank you. Bye. Thank you.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rakmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,5 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Selamat malam semuanya. Seperti biasa di hari Rabu malam nih, teman berdua, jam 8 malam, para pecinta olahraga dimanapun kamu berada ya. Seperti biasa di hari ini, senang sekali aku bisa menemani kamu, teman berdua, di waktu istirahat kamu malam ini dalam program Ngobrolin Olahraga ya. Teman berdua, sekarang malam-malam emang enak banget ya. Di Rabu malam ini kita ngobrolin olahraga. Kenapa enak? Karena yang namanya olahraga itu membuat hati happy, teman berdua, membuat jantung berdetak kencang. Jadi jadi memang seru banget ya kalau kita ngobrolin olahraga di hari Rabu malam ini, teman berdua. Iya, nah, setelah seharian ya teman berdua penuh dengan hiruk pikuk aktivitas, kini saatnya kita rileks jenak sambil membahas berbagai perkembangan seru dari olahraga apapun itu, teman berdua, mau itu dunia atletik, taktik pertandingan, hingga profil para bintang lapangan yang sedang jadi buah bibir ya. Di malam ini suasana olahraga dunia sedang berada dalam ritme yang sangat intens nih, teman berdua ya. Kita akan mengulas bagaimana performa tim-tim papan atas yang baru aja menyelesaikan laga-laga krusial mereka, serta menelisik kejutan-kejutan tak terduga yang terjadi di luar prediksi para pengamat ya.

Dan tentunya teman berdua, info kita tidak akan lengkap ya tanpa membahas dinamika bursa transfer atau mungkin rumor yang kini santer beredar di balik layar ya. Nah, untuk edisi hari ini teman berdua, di hari Rabu ini kita akan bahas tentang kesiapan tim Piala Dunia sebelum kick off nanti. Besok teman berdua 11 Juni kita udah mulai kick off untuk Piala Dunia. Nanti kita akan informasikan ya beberapa negara yang akan mungkin match-match pertama kali ya, kita akan telusuri di malam hari ini teman berdua. Tidak hanya fokus juga pada hasil pertandingan, kita juga akan membedah sisi humanis dan perjuangan atlet di balik medali maupun trofi yang mereka raih ya. Dari kedisiplinan mungkin luar biasa hingga cerita inspiratif yang jarang tersorot kamera ya. Jadi di ngobrolin olahraga malam ini, aku berkomitmen memberikan perspektif yang lebih dalam agar kamu bisa memahami sisi lain dari kompetisi yang kita cintai ini teman berdua. Siapa sih yang gak suka sepak bola ya. Jadi siapkan cemilan kamu malam ini teman berdua sambil dengerin, cuma siapkan juga kopi-kopi kamu, karena kita akan menghabiskan waktu ke depan dengan info obrolan yang santai namun tetap berbobot ya. Pastikan kamu tidak melewatkan setiap detiknya karena akan ada analisis menarik nih yang siap memancing rasa penasaran kamu ya. Mari kita mulai perbincangan malam ini teman berdua, langsung dari studio Produer Padang, teman terbaik kamu. Mungkin aku informasiin dulu, aku kasih lagu dulu biar kalian makin relax ya teman berdua ya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Udah, kamu cie, kayak yang pop yaudah.
3: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama rumah makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kayak sambelan 20.
4: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Semoga kamu malah BBM teman terbaik, tamu, teman perdua. Nah, kita mulai ini dari match-match yang awal pembuka nih, teman perdua. Tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan itu di grup A ya, yang dimana pertandingan pertama ini, teman perdua, sekaligus ada pembukaan juga di hari Jumat 12 Juni jam 2 pagi waktu Indonesia Barat. Kalau di sana, teman perdua, di malam hari ya. Karena memang ada perbedaan jam di sana, lebih cepat di sana dibanding di waktu Indonesia, teman perdua. Sekarang hari Rabu nih, teman perdua, besok Kamis. Nah, ini Jumat dini hari, teman perdua, jadi kamu tuh harus begadang. Tapi hari Jumat itu kalian ya, aku sarankan tidur sih ya, teman perdua, tidur. Habis itu nonton bola sampai selesai, sampai subuh tuh, teman perdua. Apalagi ini kan match pertama ya, antara Meksiko melawan Afrika Selatan nih, teman perdua. Ini seru banget, teman perdua. Akhirnya penantian panjang selama 4 tahun berakhir juga ya. Terakhir World Cup 2022 di Qatar, sekarang udah masuk World Cup 2026 yang udah dinanti-nanti, akhirnya resmi dimulai. Dan opening match-nya ini langsung bikin tensi adrenalin naik drastis nih, teman perdua. Meksiko bakal bentrok lawan Afrika Selatan di Stadion Legendaris Azteca Mexico City pada Jumat dini hari nanti, 12 Juni 2026, tepat pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Yang tadi aku informasikan ya, teman perdua ya, buat kalian para Nike All atau apa namanya, All itu burung hantu ya, yang hobi begadang, ini adalah tontonan paling wajib yang gak boleh dilewatin satu detik pun, teman perdua. Karena sebelum kick off jam 2 pagi itu pasti ada pembukaan ya di malam harinya, biasa sih 2 jam atau 3 jam sebelum kick off. Nanti jam 10 atau jam 11 malam itu udah buka, teman perdua, udah mulai seru-seruan tuh di Kamis malamnya, teman perdua. Karena atmosfer ini luar biasa banget, teman perdua. Ini bakal terasa beda banget dari biasanya ya, yang biasanya tuan rumah itu 2 negara, kali ini adalah 3 negara ya. Dan kalau kita coba flashback sedikit ke masa lalu nih, teman perdua, pertemuan ini tuh kerasa kayak nostalgia ya, 16 tahun silam yang epic. Ingat gak, teman perdua, waktu itu di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan yang selaku tuan rumah, waktu itu kedua tim juga ketemu di laga pembuka nih dan berakhir imbang dramatis 1-1. Bedanya ya, teman perdua, kali ini Meksiko yang dapat kehormatan jadi tuan rumah dan pastinya punya ambisi yang jauh lebih gede buat bikin stadion Azteca ini bergemuruh, dan dengan kemenangan perdana di depan puluhan ribu pendukung setia sendiri ya, dan juga banyak banget ya mata yang menonton melalui siaran online ataupun offline. Dan pastinya yang namanya match pertama, teman perdua, tekanan buat Meksiko jelas tinggi banget nih. Tapi dukungan fans lokal bisa jadi bahan bakar utama mereka ya, teman perdua.

Nah, ngomongin performa terkini teman Brodo, Meksiko lagi on fire banget dan konsistensinya tuh bikin lawan gemeteran. Gemeteran gak tuh? Skuad racikan Javier Aguirre ini tercatat belum terkalahkan dalam 8 laga terakhir mereka di berbagai ajang internasional. Ya, mereka baru aja kasih bukti nyata lewat kemenangan telak 5-1 lawan Serbia teman Brodo di laga pemanasan beberapa waktu lalu. Dengan mental juara dan kepercayaan diri yang lagi di puncak kayak gitu nih teman Brodo, jelas banget L3 julukan dari Meksiko ini jadi tim yang paling diunggulkan buat meraih 3 poin penuh di laga pembuka ini dengan permainannya atraktif ya. Nah, sebaliknya teman Brodo, kondisi Afrika Selatan alias Bafana-Bafana emang agak sedikit tricky nih dan penuh dengan tanda tanya. Bertanya nih, mereka datang ke turnamen dengan catatan performa yang bisa dibilang kurang meyakinkan teman Brodo, bahkan sempat kesulitan pas menghadapi tim-tim yang secara peringkat di atas kertas ada di bawah mereka nih. Tapi ya teman Brodo, jangan pernah sekali-sekali ngeremehin ya jiwa tim dari benua Afrika Mutiara Hitam nih. Kalau udah masuk di turnamen besar ya teman Brodo ya, mereka tuh pasti udah nyiapin taktik rahasia dan mentalitas underdog buat ngacak, buat ngerusak pesta tuan rumah di menit-menit awal nih teman Brodo. Kenapa? Karena pelatih mereka, pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, udah wanti-wanti nih kalau timnya harus main disiplin total dan lini belakang sampai depan. Jadi mereka bakal banyak ngandelin ketajaman striker andalan mereka, Lil Foster, buat curi gol dari celah pertahanan Meksiko yang mungkin bakal terlalu asik nyerang ya teman Brodo. Karena memang keasikan sendiri nih, karena kan tuan rumah, jadi nyerang aja terus. Nah, kalau Afrika Selatan bisa main rapi ya, bisa sabar ngadepin Meksiko dan disiplin dalam melakukan transisi teman Brodo, bukan enggak mungkin mereka bakal jadi batu sandungan yang bikin publik Meksiko terdiam lewat plot twist yang mengejutkan di babak pertama.

Nah, kita ngomongin tadi kan sudah untuk performa negara tim Rodena. Kita ngomongin statistik ya dan kedalaman skuad materi pemain antara kedua negara ini tim Roda. Meksiko emang lebih di atas angin ya, apalagi mereka punya skuad yang sangat solid. Ditambah Favs main di kandang sendiri yang pastinya bikin pemain lebih semangat buat ngegas sejak menit pertama ya tim Roda ya. Banyak pengamat bola nih, ini kata pengamat bola ya tim Roda ya. Bukan kata aku ya, bilang kalau Meksiko bisa aja menang dengan selisih lebih dari 2 gol kalau mereka bisa maintain konsistensi permainan kayak pas mereka bantai Serbia kemarin teman Proda 1-5 ya, luar biasa teman Proda. Serangan Meksiko yang eksplosif bakal jadi ujian terberat bagi lini belakang Bafana sepanjang 90 menit pertandingan nanti. Nah, dan pertandingan tim malam itu juga bakal jadi ajang adu taktik yang seru antara pelatih yang berpengalaman ya. Meksiko kemungkinan besar bakal langsung bermain high pressing, ditekan terus nih teman Proda kemungkinan ya untuk mencetak gol cepat. Sementara biar mental pemain Afrika Selatan agak down karena udah digas di awal-awal gitu. Mungkin kayak gitu ya, mungkin ya strategi dari pelatih ya. Tapi sementara Afrika Selatan harus cerdik nih membaca ritme supaya enggak gampang terpancing ya teman Brodo ya. Pertarungan di lini tengah bakal jadi kunci utama siapa yang bisa mendominasi jalannya pertandingan dan siapapun yang bisa mengontrol position ball dengan efektif, mereka yang punya peluang besar untuk membawa peluang pulang kemenangan di laga perdana yang krusial ini teman Brodo. Tapi berkaca dari pertandingan terakhir ya di tahun 2010, tapi lama banget ya, 16 tahun yang lalu ya, seri teman Brodo antara Meksiko lawan Afrika Selatan, tapi mainnya di Afrika Selatan nih. Nah, kita nggak tahu nih kalau mainnya di Meksiko apakah bisa seri atau enggak. So buat kalian yang udah beli kopi ya, ngopinya nanti besok, beli camilan dicicil-cicil atau bahkan set up nonton bareng di rumah, stay tune teman Brodo. Lagi ini bakal jadi penentu mood kalian buat sisa turnamen kedepannya. Apakah Meksiko bisa bakal mulus start dengan kemenangan telak dan dominasi penuh, atau justru Afrika Selatan nih teman Brodo sang tamu yang bakal kasih kejutan pahit buat tuan rumah, ataupun nanti seri. Nah, kita nggak tahu ya. Apapun hasilnya, yang jelas kita bakal disuguhi pertandingan yang intens banget nih teman Brodo. Sejak kick off dibujikan, nah pokoknya enjoy the game guys. Let's witness history in the making ya. Kita lihat siapa nih yang bakal bikin sejarah di match space awal ya teman Brodo ya. Lalu itu kan di hari Jumat jam 2 pagi, nanti jam 9 paginya nih teman Brodo. Nah, ini enak nih, ini jam-jam enak banget teman Brodo. Di hari Jumat pagi jam 9 pagi itu Korea Selatan dari perwakilan Asia nih teman Brodo melawan perwakilan Eropa yaitu Ceko. Nah, itu masih di grup A. Terus nanti dini harinya lagi Sabtu jam 2 dini hari itu Kanada lawan Bosnia. Lalu jam 8 pagi, Sabtu 8 pagi ini enak banget teman Brodo karena weekend ya, Amerika Serikat melawan Paraguay itu di grup D gitu. Nah, jadi di awal-awal di grup A untuk dua-duanya, lalu lanjut ke grup B, lalu loncat ke grup D. Jadi kurang lebih teman Brodo pertandingan nanti itu ritme atau jam-jam di waktu Indonesia Baratnya itu kurang lebih jam 2 pagi selama babak kualifikasi ya teman Brodo ya. Jam 2 pagi, jam 5 pagi, jam 8 pagi, jam 9 pagi, dan ada lagi jam 11 siang. Nah, tapi nggak begitu banyak sih untuk yang jam 11 siang teman Brodo. Rata-rata paling banyak itu jam 2 pagi dan jam 5 dan jam 8 pagi teman Brodo. Jadi kita nantikan nih ya kira-kira dengan dibuka pertandingan dari Meksiko dan Afrika Selatan, apakah tim lain juga bakal menampilkan permainan terbaiknya. Kita tunggu aja teman Brodo ya, kira-kira siapa nih yang bakal bikin kejutan di Piala Dunia tahun 2026 ini.

0: Wih, batu Ale. Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Poro penderek saking telatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
3: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu nih, teman Pro 2. Asik. Teman Pro 2 yang masih terjaga di jam segini, apapun aktivitas kamu malam ini ya, entah lagi lembur mungkin di Rabu malam, atau mungkin ngerjain tugas untuk besok, atau mungkin lagi nyetir pulang, hati-hati sampai ke rumah ya, teman Pro 2. Atau sekedar rebahan sambil scroll layar handphone kamu. Selamat malam di Kopsteng, teman Pro 2, Kopi Setengah, program yang hadir buat nemenin malam kamu. Karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah nih ya, obrolan dan informasi tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk teman Pro 2 semua ya. Di Kopsteng ini, teman Pro 2, di Kopsteng kita percaya satu hal, enggak harus selalu lengkap buat bisa menikmati momen. Kopi boleh sisa setengah nih, teman Pro 2, tapi energi kopi sisa setengah, energi boleh menurun, tapi rasa penasaran dan cerita seru harus tetap dijaga ya. Di jam-jam sunyi kayak gini justru banyak hal menarik nih, teman Pro 2, untuk dibahas ya. Dari yang ringan sampai yang bikin kamu mikir sambil nyeruput kopi terakhir.

Jadi di program ini teman berdua kita nggak cuma muterin musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar tema yang akan dibahas di malam ini ya. Nah untuk Rabu malam ini teman berdua, kita akan bahas temanya adalah family ya teman berdua ya. Mana nih pecinta keluarga? Yuk segera merapat pecinta keluarga. Jadi kita bakal bahas segala info, segala macam info teman berdua tentang hal-hal berbau keluarga yang mungkin bisa jadi tambahan inspirasi teman berdua di malam ini ya. Kira-kira kita balas apa nih teman berdua? Nah, aku sebenarnya udah spill, udah infoin judulnya di Instagram kita malam ini. Tapi kalau kamu nggak nge, aku informasiin aja ya. Yaitu kalau keluarga kita nih ya tiba-tiba ada rencana liburan tanpa batas biaya. Nah, destinasi impian kamu mau kemana nih teman berdua? Nah, itu adalah tema malam ini. Dan selama program ini berjalan teman berdua boleh banget kalau kalian mau berinteraksi bisa gabung di line telepon 0751 27482 atau di WhatsApp 0811 665508 ya.

Dan selama program ini berjalan teman Brodoa, boleh kalian juga boleh banget berinteraksi melalui aplikasi RRI Digital. Kamu download di live stream di Play Store di RRI Digital. Kamu bisa dengerin radio, nggak harus bawa-bawa radio lagi teman Brodoa. Kamu bisa lewat handphone kamu asalkan kamu ada sinyal dan kamu ada kuota. Jadi bisa dengerin melalui handphone ya. Atau kalau saat ini kamu lagi di depan komputer, kamu bisa benerin aku juga di rri.co.id. Nanti pilih aja menu searching, terus pilih Brodoa. Pilih RRI Padang dulu, lalu pilih Pro 2, jangan yang lain. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap pantengin frekuensi ini sepanjang malam ya, sampai jam 11 malam nanti. Karena di Kopi Setengah kita bakal ngobrol santai, dengerin cerita, bahas lifestyle anak muda, dan tentu aja nyuguhin info yang pas buat nemenin kamu sampai larut malam nanti. Kopinya setengah tapi temennya sefrekuensi teman Pro 2 ya. Aku juga ada tulis story di IG rri_pro2padang tentang tema kita malam ini. Dijawab ya teman Pro 2 ya. Dibalas-balas aja, nanti akan kita bahas di malam ini teman Pro 2.

Baik teman Pro 2, ini sebelum kita akan berlari ke lagu berikutnya, ini ada informasi, OSIS SMA Negeri 1 Padang mengadakan Pekan Kreativitas Siswa atau PKS yang ke-21 teman Pro 2 di SMN 1 Padang dengan lomba namanya Classic Rearrangement Festival atau SCRAF, Semansa Nobun Kansai, English Olympic Challenge, Semansa Poster Competition, Semansa Traditional Dance Creation Crescent Festival atau Study Fest, News and Short Contest, Solo Song, Puisi Contest se-Sumatera Barat teman Rodo. Wah, banyak banget lah lomba-lombanya ya. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 15 sampai 17 Juni 2026 teman Rodo. Dari hari Senin, Selasa, dan hari Rabu, 3 hari ya, dari jam 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, lokasinya di SMA Negeri 1 Padang. Untuk informasi lebih lanjut teman Roda, silakan hubungi kontak person atas nama Rindu di 0812-888-36588. Aku ulangi, atas nama Rindu 0812-888-36588. Jangan lupa untuk ikut ya teman Roda ya, karena lombanya seru-seru.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
4: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah, gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
5: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, nih teman Pro 2, ini benar-benar goks banget teman Pro 2, benar-benar gokil. Coba bayangin nih, coba kamu bayangin kalau tiba-tiba nih ada dana unlimited, ada dana tidak ada batasnya ya, yang turun dari langit buat family trip keluarga kita nih teman Pro 2. Kita benar-benar enggak perlu lagi pusing mikirin tiket promo, hotel, cari hotel yang sesuai dengan budget atau harus ribet hitung-hitungan jatah makan. Enggak teman Pro 2, ini pokoknya adalah sky is the limit, maksudnya adalah jatuh dari langit. Dapat rezeki nomplok teman Pro 2 ya, rasanya tuh kalau udah ngomongin liburan tanpa batas ya, imajinasi kita langsung liar banget nih teman Pro 2 ke tempat-tempat yang biasanya cuma bisa kita lihat di feed Instagram ataupun di TikTok orang-orang kaya. Nah jujur aja ya teman Pro 2 ya, aku pribadi sih punya bayangan kalau kita bisa full booking satu pulau pribadi nih yang estetik banget di Maldives. Nah orang-orang kan tahu Maldives ya, atau mungkin sewa villa yang super mewah di tengah pegunungan salju di negara Swiss misalkan ya. Kan kita tahu kalau salju yang indah itu kan Swiss ya gitu. Ini tapi kita nyewanya satu villa mewah teman Prodo yang hanya bisa disewa oleh konglomerat. Kita bisa santai total, seharian, semingguan mungkin, menikmati fasilitas bintang 5 tanpa ada distraksi pekerjaan yang ganggu-ganggu atau deadline yang biasanya bikin napas sesak nih teman Pro 2. Nah bayangin ya, kita bangun pagi, buka jendela, langsung lihat pemandangan yang worth it banget ya. Nafas seger banget gitu. Waduh, ini bener-bener gak ada polusi udara teman Pro 2. Terus seharian cuma fokus mikirin mau santai di mana lagi ya, selanjutnya mau makan apa lagi ya gitu. Life goals banget gak sih teman Pro 2?

bukan cuma soal tempatnya teman Brodo ya, tapi bayangin juga gimana experience pengalaman perjalanan kita menuju ke sana teman Brodo. Enggak naik bus, enggak naik kereta, kita naik pesawat jet pribadi. Enggak ada namanya antri-antri di bandara, enggak ada namanya desa-desakan di pesawat kelas ekonomi, enggak mungkin. Jet pribadi itu supaya sepanjang perjalanan tuh kita bisa bonding dengan lebih intim, ketawa ketiwi. Atau malah maraton nonton film favorit di angkasa, di langit gitu. Kan perjalanannya jauh ya,

yang memang apa namanya ya, ya namanya juga tanpa biaya gitu bisa banget tuh memperdua dengan budget unlimited ya. Kendala jarak dan waktu tuh seolah-olah hilang ya, dan kita cuma perlu nentuin mau sebahagia apa hari itu teman berdua. Nah tapi yang paling seru ya sebenarnya bukan cuma kemewahannya teman berdua, melainkan siapa orang-orang yang ada di sim samping kita ya, family kita. Liburan semewah apapun bakal hambar kalau nggak ada kalian teman berdua, nggak ada keluarga kita gitu. Aku ngebayangin kita semua bisa disconnect sejenak nih dari hiruk pikuk media sosial dan benar-benar reconnect satu sama lain nih. Hah? Tanpa perlu update status, tanpa perlu sibuk sendiri-sendiri, teman berdua kita cuma fokus buat menciptakan momen yang berkesan ya. Pikirin deh teman berdua, pikirin nanti kita sharing-sharing bareng gitu, mau kemana gitu, cerita di malam ini teman berdua, temanya family nih, seru banget nih.

Nah, teman bro pikirin ya, kapan lagi kita bisa manja-manjaan tanpa harus mikirin besok kerja atau besok sekolah atau besok kuliah gitu. Kita bisa nyewa chef pribadi teman bro buat masak makanan kesukaan kita setiap hari. Enggak setiap hari, setiap jam. Jam 2 kita mau ini, jam 4 kita mau ini. Pokoknya emang bener-bener apa namanya? Khas untuk hari itu, karena memang budget kita nggak ada batasan nih teman-teman, udah unlimited, atau punya personal fotografer nih yang siap sedia buat mengabadikan setiap momen konyol kita. Pokoknya itu semua fasilitas yang selama ini cuma jadi wacana atau mimpi di siang bolong ya bisa jadi kenyataan dalam sekejap teman-teman berdoa. Kok ngomong ribet ya. Jadi mungkin bagi sebagian orang ini terdengar berlebihan atau terlalu dreamy atau mimpi gitu ya, tapi yang namanya juga lagi berandai-andai, kenapa harus tanggung-tanggung teman-teman berdoa, langsung aja. Kopi Steng malam ini ya emang tempat yang tepat buat kita melarikan diri dalam tanda kutip sejenak dari realita yang membosankan. Siapa tahu dengan membicarakan mimpi-mimpi besar ini, semangat kita buat mewujudkannya di masa depan jadi makin terpacu ya. So teman-teman, sekarang giliran kalian yang cerita nih. Kalau seandainya saldo rekening bukan lagi masalah, destinasi mana nih yang bakal kalian pilih untuk saksi liburan keluarga kita yang paling legendaris atau paling berkesan banget nih? Nah, apa aja tempat-tempat gila dalam tanda kutip yang udah lama kalian simpan di bucket list dan mau banget kita jelajahi bareng-bareng malam ini. Aku tunggu ya teman-teman berdoa ya, nanti di segmen berikutnya.

0: aku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

90,6 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kalau destinasi udah diputuskan nih, kamu mau kemana aja ya? Sekarang mari kita bicara soal vibes selama di sana ya teman Pro 2. Aku yakin nih, meskipun kita punya dana unlimited untuk sewa hotel termahal atau jet pribadi dengan 3 pesawat, harus 3 pesawat ya teman-teman Pro 2 ya. Yang namanya liburan keluarga pasti nggak akan jauh-jauh dari drama-drama kecil yang justru jadi bumbu paling berkesan nih teman Pro 2. Siapa sih yang bakal jadi leader paling ambisius yang nyusun jadwal per jam? Dan siapa yang bakal jadi kaum santai yang cuma mau rebahan di lounge hotel aja? Nih aku kebayang banget nih teman Pro 2, bakal ada momen dimana kita semua malah lupa sama itinerary. Itinerary mewah yang udah dibuat ya. Mungkin kita udah punya schedule tiap jam yang teman Pro 2 niatnya mau fine dining aja di restoran Michelin Star misalkan. Atau di hotel apa ya, Hotel Hilton misalkan ya. Nah malah ujung-ujung kita nemu street food lokal yang jauh lebih enak dan malah nongkrong di pinggir jalan sampai malam. Padahal kita punya duit banyak ya teman Pro 2 ya. Momen-momen enggak terencana kayak gini biasanya tuh justru jadi cerita paling lucu yang bakal kita bahas terus-terusan nih sampai bertahun-tahun kemudian teman Pro 2. Kita punya banyak uang tapi ujung-ujung kita malah jajan di pinggir jalan.

Terus ada lagi nih teman berdua, drama yang lain ya, gimana dengan pembagian tugas nih? Biasanya dalam setiap keluarga tuh ada satu orang yang jadi Google Maps berjalan gitu, yang pinter banget mau kemana, mau ke situ, mau kemana. Atau mungkin ada juga yang paling jago packing biar koper tuh nggak overweight, nggak berlebihan. Tapi ada juga yang nggak usah bawa koper, beli aja di situ, beli kan uang kita banyak. Beli aja di sana baju, kita nggak usah bawa baju, pulang baru bawa baju gitu. Nah di liburan impun ini teman berdua, pakai kita bakal tetap mempertahankan peran lama atau justru mau mencoba sweeping tugas nih, di swap tugas. Bayangin kalau yang biasanya paling ribet ngurusin tiket, sekarang malah jadi orang yang paling santai karena udah ada asisten pribadi yang urusin semuanya. Jadi pakai asisten teman berdua. Agak-agak ini ya, agak konyol ya teman berdua ya. Padahal mah biasanya dia yang ngurusin, terus ya udah pakai asisten aja kan, uangnya banyak gitu. Nah, belum lagi soal ritual wajib nih teman berdua sebelum pergi. Nah, kita tuh tipe keluarga yang paling packing jauh-jauh hari dengan daftar barang yang rapi, atau tipe yang baru bongkar lemari 1 jam sebelum berangkat ke bandara. Ada tuh yang kayak gitu teman berdua. Dengan budget unlimited ya, mungkin kita bisa beli semua kebutuhan baru di tempat tujuan gitu. Enggak usah bawa barang gitu, belinya di sana aja gitu teman berdua. Jadi enggak perlu lagi ribet mikirin packing baju yang udah menumpuk di koper. Enggak usah bawa koper gitu. Tapi rasanya ada yang kurang enggak sih teman berdua kalau enggak ada sesi bongkar koper yang berantakan itu? Ya, pasti ada kan.

Nah, terus ada lagi nih teman berdua, masalah selera destinasi yang beda-beda. Pasti bakal ketemu tuh dari keluarga kita nih, misalkan keluarga besar nih, pasti mereka tuh punya destinasi yang beda-beda. Ada yang suka ini, itu, A, B, C, D, E, pasti beda-beda gitu. Pasti ada yang pengennya tuh petualangan ekstrim gitu ya, kayak bungee jumping gitu, atau mungkin scuba diving, atau mungkin yang dari helikopter tuh turun ke bawah tuh namanya scuba diving ya. Atau meloncat dari air terjun gitu. Pokoknya bener-bener ekstrim banget. Sementara ada juga yang pengen duduk manis di spa misalkan ya, sambil menikmati massage seharian, tapi tentunya dengan fasilitas mewah ya teman Brodo ya. Terus bagaimana tuh cara kita kompromi agar semua orang merasa liburan ini adalah yang terbaik? Nah, itu tuh mempersatukan banyak selera masing-masing itu agak susah ya teman Brodo ya. Mungkin kuncinya ada di hari bebas ya, dimana di masing-masing bisa melakukan hal yang disukai tanpa harus merasa bersalah karena meninggalkan anggota keluarga yang lain. Jadi misalkan kita liburan 2 minggu tapi dikasih 3 hari bebas, terserah sendiri mau ngapain gitu. Bisa sih, kan uangnya banyak. Selain itu teman Brodo ya, gimana soal penggunaan teknologi selama liburan nanti nih? Ini penting banget. Apakah kita ini tipe orang yang no gadget policy, nggak penting banget gadget, yang penting kita holiday kemanapun itu apa, supaya benar-benar present saat lagi makan atau lagi ngobrol tanpa gadget nih teman Brodo? Atau justru kita bakal jadi tim yang content creator nih, yang sibuk megang handphone, megang pengen bikin video sinematik, kamera di tangan kiri tangan kanan kayak gitu teman Brodo, buat bikin vlog liburan keluarga. Bikin pokoknya kamera di mana-mana ya. Nah, aku rasa ya teman Brodo, keseimbangan antara mengabadikan momen dan benar-benar menikmati momen itu penting banget supaya liburan enggak jadi ajang pamer tapi memang buat bonding kita sendiri teman Brodo, buat bonding kayak gitu ya. Dan yang paling krusial ya, siapa yang bakal jadi kambing hitam nih kalau ada rencana yang meleset? Ayo, siapa? Ayo.

misalnya ya teman bro ya, misalnya tiba-tiba cuaca lagi buruk nih, tiba-tiba ya, atau destinasi yang kita pilih ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, yang kita udah scrolling pengen kesana ternyata nggak sesuai dengan keinginan kita. Misalkan ya teman Brodo ya, atau mungkin apakah kita bakal tetap chill dan ketawa bareng nih misalkan gak sesuai dengan keinginan kita, atau malah jadi bahan debat seru nih rasanya ya. Dengan budget yang gak terbatas ya, level stres kita juga harusnya jauh berkurang, karena segala masalah itu bisa diselesaikan dengan uang kan teman Brodo. Nah tapi jujur ya, yang paling aku tunggu tuh dari liburan ini bukan kemewahannya sih sebenarnya, melainkan adalah sesi ngobrol tengah malam di balkon kamar hotel spesial gitu, di keluarga kita ngumpul di apa namanya, di swimming pool di atas kita ngumpul gitu, di ballroom dimanapun itu, saat semua udah capek jalan-jalan dan kita duduk santai sambil minum kopi atau teh, tentunya kopi yang terbaik teman Brodo atau teh yang terbaik, di sanalah biasanya percakapan paling jujur dan mendalam sering terjadi, ya nggak sih? So jadi dari bayangan liburan impian ini teman Brodo, peran apa sih yang mau kamu ambil, atau mau jadi pengatur jadwal atau jadi si tukang santai yang menikmati setiap detik ya teman Brodo? Nah segmen ini makin bikin mungkin pengen cepat-cepat berangkat ya teman Brodo ya, kira-kira kayak gimana ya? Bayangin aja dulu ya, sudah ada gambaran peran buat anggota keluarga nanti belum teman Brodo? Kira-kira kamu, ibu kamu, bapak kamu itu berperan kayak gimana?

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di tengah kesibukan masing-masing ya, yang super padat nih teman Pro 2. Jujur aja ya, sering banget kita cuma bisa komunikasi seperlunya, ya enggak? Liburan tanpa batas ini adalah momen emas nih teman Pro 2 buat kita hit the reset button. Bayangkan ya, kita berada di tempat yang jauh dari rutinitas harian teman Pro 2. Tidak ada notifikasi email kantor, tidak ada tugas kuliah yang mengejar, dan tidak ada alarm pagi yang bikin stres. Ini adalah saat dimana kita benar-benar melihat satu sama lain sebagai individu nih teman Pro 2. Bukan cuma sebagai anggota keluarga ya, dengan peran rutinnya. Dan mungkin di perjalanan ini teman Pro 2, kita bisa buat satu aturan emas, sesi tanpa gadget. Nah, saat makan malam nih, bayangkan kita duduk di meja kayu di pinggir pantai, di teras villa yang menghadap gunung, ditemani makanan yang super enak banget teman Pro 2, lalu kita benar-benar saling tatap mata dan dengerin cerita satu sama lain di keluarga kita teman Pro 2. Kita bisa tanya hal yang biasanya nggak sempat dibahas nih, kayak apa sih ketakutan terbesar saat ini, atau apa mimpi kecil yang belum kesampaian. Nah, aku rasa ya teman Pro 2 ya, ini waktu yang tepat buat saling memberikan apresiasi yang selama ini mungkin cuma bisa kita rasakan dalam hati nih teman Pro 2. Kita bisa gantian jadi pendengar setia, tetap tanpa memberi nasihat ataupun kritik, cukup jadiin telinga aja buat setiap keluh kesah atau kebahagiaan yang selama ini mungkin terpendam nih teman Pro 2. Kadang kedekatan itu selama ini mungkin kedekatan itu mungkin bukan tentang melakukan aktivitas yang ribet ya teman Pro 2, tapi tentang keberanian untuk menjadi terbuka satu sama lain di tempat yang asing.

Kita juga bisa nih teman Brodo mencoba aktivitas baru bareng yang belum pernah kita lakukan sebelumnya nih teman Brodo. Misalnya ya ambil kelas memasak masakan lokal di negara tujuan. Misalkan kita ke Itali teman Brodo, kan uang kita banyak. Kita masak bareng gitu. Atau mungkin ikut kelas melukis bareng di Perancis. Melakukan sesuatu yang canggung atau sulit buat kita semua justru bakal memancing tawa nih teman Brodo. Dan jujur tawa itu adalah lem terbaik buat merekatkan hubungan kita nih sama keluarga teman Brodo. Kalau kita bisa tertawa bareng saat melakukan kesalahan atau mungkin saat belajar hal baru, ya hubungan kita bakal jadi lebih rileks setelah pulang nanti nih teman Brodo. Jadi bakal berkesan banget di perjalanan kita yang di yang tanpa batas, tanpa duit ini teman Brodo. Yang benar-benar unlimited nih. Jangan lupa ya soal quality time yang lebih santai seperti movie night atau game night yang intense, apapun itu teman Brodo. Dengan fasilitas yang unlimited, kita bisa sewa layar proyektor raksasa teman Brodo. Satu bioskop bisa kita sewa buat nonton film masa kecil kita bareng-bareng sambil ngemil makanan ringan yang banyak banget teman Brodo. Bayangin ya, flashback ke masa lalu bareng-bareng itu selalu berhasil bikin suasana jadi hangat ya. Momen nostalgia itu yang bikin-bikin kita makin sadar kalau apapun yang terjadi di dunia luar ya kita punya satu sama lain sebagai tempat pulang.

Gimana nih, aku punya ide teman roda, gimana kalau kita juga punya satu tradisi baru di perjalanan ini? Gimana nih, misalnya ya, setiap malam sebelum tidur nih, selama kita holiday teman roda, setiap orang tuh harus menceritakan satu hal yang paling disyukuri di hari itu. Nah, diceritain tuh kita hari itu dari pagi sampai sore kita kemana-mana diceritain sebelum tidur. Kayaknya seru banget teman berdua. Terdengar agak klise ya, tapi percaya deh, pas kita dipaksa nih mencuri hal baik di setiap hari yang kita jalani, cara pandang kita terhadap satu sama lain bakal berubah jadi lebih positif tentunya teman berdua. Kita jadi belajar buat fokus pada kebaikan, bukan pada gesekan-gesekan kecil yang biasanya terjadi ya di keluarga ya teman berdua. Jadi liburan ini bakal jadi semacam karantina kasih sayang. Karantina kasih sayang. Jadi bukan cuma tentang pindah tempat geografis aja teman berdua, tapi tentang pindah ke level hubungan yang lebih dalam dan suportif. Ya enggak, kita bakal jadi tim yang paling kompak nih. Ada games-games seru di hari itu karena kita sudah melewati perjalanan legendaris ini bareng-bareng teman berdua. Kemana, ke negara manapun kita bareng-bareng gitu. Keseruan pokoknya perjalanan intim selama kita holiday. Nah setelah pulang harusnya tuh gak ada lagi masalah teman Prodo yang gak bisa kita selesaikan cuma dengan duduk bareng dan ngobrol jujur seperti itu. Jadi menurut kamu ya teman Prodo ya, apa satu hal atau janji yang paling penting untuk kita sepakati sebelum memulai liburan ini supaya reconnecting kita sukses total nih, supaya outputnya sukses kayak gitu. Jadi berkesan banget liburan kita teman Prodo. Apakah kita harus lebih banyak mendengarkan, lebih sabar, atau mungkin lebih saling mengungkapkan rasa sayang tanpa malu-malu lagi? Nah, di segmen ini teman Prodo mungkin agak emosional ya, tapi rasanya penting banget nih buat kita bahas teman Prodo. Jadi bukan cuma soal jalan-jalannya aja, tapi hubungan atau personal kita dan keluarga kita selama jalan-jalan itu ya dibahas di segmen ini teman Prodo ya. Nanti kita akan bahas di segmen penutup yang bakal ngebungkus semua obrolan kita malam ini. Tapi kita rehat dulu teman-teman, kita dengerin dulu lagu dari BTS, judulnya adalah Swim. Check it out teman-teman.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, ndak ada tabek-tabeknya. Nggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, nggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Entah uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Selu, bro, selu. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
6: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah kita berandai-andai ya, kita berandai-andai tentang destinasi mewah ya, peran masing-masing sampai momen reconnecting yang dalam nih, teman Pro 2. Pertanyaan yang terakhir yang sebenarnya paling penting adalah gimana caranya agar energi positif dari liburan ini enggak hilang begitu aja pas kita sampai di rumah. Jadi enggak terkesan, ya udahlah udah selesai liburan, enggak ada berkesan yang sama sekali, teman berdua. Nah itu pertanyaannya, karena sejatinya liburan yang sukses itu bukan cuma tentang seberapa jauh kita pergi atau seberapa mewah fasilitas yang kita dapat nih, teman berdua, tapi tentang perubahan perspektif yang kita bawa pulang ke rutinitas harian kita. Apalagi nih kita keluar, kita liburan bareng keluarga ya, teman Brodo ya, mungkin agak susah kita nentuin waktunya, dan akhirnya kita dapat kesampaian untuk liburan bareng. Nah mungkin liburan ini adalah pengingat, teman Brodo, bahwa kita nggak perlu menunggu saldo rekening melimpah dulu atau momen liburan mewah dulu untuk bisa benar-benar hadir dari buat satu sama lain nih, teman Brodo. Tapi kalau kita udah tahu rasanya nyaman dan damai saat liburan bareng, kenapa nggak kita coba bawa sedikit suasana liburan itu ke keseharian kita di rumah, ya nggak? Entah itu di lebih sering makan malam bareng tanpa gadget misalkan, atau sekedar lebih rutin menanyakan kabar satu sama lain di tengah kesibukan. Itu yang mungkin jarang banget, teman-teman berdua, kita lakukan, teman-teman berdua.

Coba deh bayangin teman berdua kalau setelah perjalanan legendaris ini teman berdua, legendaris gak tuh, komunikasi kita jadi lebih terbuka nih. Kita gak lagi sungkan buat bilang sayang atau makasih atau hal-hal kecil yang dilakukan anggota keluarga lain. Nah, jadi kita jadi lebih bisa menoleransi perbedaan karakter karena udah paham nih sisi-sisi unik satu sama lain yang muncul selama perjalanan liburan kita. Nah, itu adalah souvenir paling berharga menurut aku teman berdua yang bisa kita bawa pulang. Sesuatu yang nilainya jauh melebihi barang belanjaan apapun, jauh melebihi sesuatu yang kita bayar pakai uang kita teman berdua. Karena itu adalah liburan impian ya. Liburan impian ini mengajarkan bahwa keluarga adalah tim pertama dan utama kita teman berdua. Saat dunia luar sedang berisik dan menuntut banyak hal ke kita ini itu, disinilah tempat kita bisa melepas topeng dan menjadi diri sendiri sepenuhnya ya. Jadi alih-alih cuma berharap pada liburan tanpa batas yang belum tentu kapan terjadi teman berdua, mari kita mulai liburan kecil setiap hari dengan saling menghargai keberadaan satu sama lain di bawah satu atap yang sama.

Jadi kita juga bisa sepakat ya teman-teman Roda ya, untuk terus memupuk mimpi-mimpi besar bersama, ya enggak? Mungkin hari ini liburan ke Swiss masih sebatas mimpi ya. Atau tapi dengan bonding yang makin kuat ya teman-teman Roda, kita bisa punya motivasi lebih kuat nih untuk bekerja keras dan mencapai tujuan itu di masa depan teman-teman Roda. Enggak ada yang enggak mungkin ya. Mindset liburan itu bukan lagi beban teman-teman Roda, melainkan goal atau tujuan bersama yang bikin kita makin semangat untuk saling support dalam karir atau pendidikan masing-masing ya. Jangan lupa teman-teman Roda, memori yang kita buat malam ini dalam Kops Tank, Kopi Setangan ini sebenarnya udah jadi bagian dari perjalanan itu sendiri loh teman-teman Roda. Kita sedang membangun fondasi hubungan yang sehat melalui percakapan ini. Siapa sangka ya, obrolan santai kita di malam ini bisa jadi titik balik yang bikin kita lebih dekat sadar daripada sebelumnya nih sama keluarga kita tentunya ya. Bahkan tanpa perlu beli tiket pesawat sekalipun teman-teman Roda ya. Semoga bisa jadi semacam pengingat gitu teman-teman Roda, mungkin ada yang terlewat selama ini gitu. Jadi aku ucapin terima kasih nih teman-teman Roda udah mau diajak berimajinasi dan berbagi cerita malam ini teman-teman Roda. Kops Tank kali ini benar-benar berasa meaningful banget ya, karena setiap jawaban yang kamu bikin, yang kamu kasih bikin aku sadar, karena setiap jawaban yang kamu kalau semakin bikin aku sadar kalau kita punya keluarga yang luar biasa teman-teman Roda. Quality time kayak gini ini adalah kemewahan yang sebenarnya loh. Dan aku seneng banget bisa menghabiskannya bareng kamu di malam ini teman-teman Roda. Sebenarnya sebelum kita benar-benar menjudai obrolan ini, mari kita

dari satu hal nih, liburan atau tidak, janji untuk tetap saling menjaga dan terus membuat satu sama lain sama merasa berharga. Setuju ya teman bro? Jadi kita memang harus seperti itu. Jadi mungkin aku mau tanya lagi nih satu terakhir, satu kata yang bisa mendeskripsikan perasaan kamu setelah kita ngobrol panjang lebar malam ini apa? Aku pengen tahu teman bro. Dan begitulah segmen terakhir kita di malam ini teman bro, gimana? Udah merasa lebih terisi dan terkoneksi setelah sesi kopsi malam ini? Nah, kalau gitu sampai ketemu di kopsi yang berikutnya ya. Tetap jaga semangat, jaga isi kopimu. Dan jangan lupa bahagia dengan caramu sendiri, teman berdua. Sampai jumpa di episode keselanjutnya dengan tema yang menarik tentunya, teman berdua ya. Nanti jam 11 malam kita jazz musik sambil menemani teman berdua yang mau bobo cantik dan bobo ganteng ya. Yang sudah terimalisasi, yang sudah punya ada rencana untuk liburan ke depannya ya, segera dipraktekkan teman bro. Kita kan baru teori nih, jadi tinggal praktekin nih, kira-kira mau kemana nih ajak keluarga kamu untuk liburan malam ini ya. Oke, okay? Gak harus malam ini sih. Oke, okay, teman bro, aku puterin dulu nih lagu, beberapa lagu sebelum nanti jam 11 malam teman bro. Ini lagu dari Nicole Miller, judul adalah Tremble. Check it out teman bro.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: Oke, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa.
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Kegiatan ilegal di wilayah
1: Ya Allah. Sekali bencana ini, longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
2: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
3: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

taruh dulu buku itu. Meja di sampingmu sudah terlalu lama kosong. Pikiranmu hampir penuh.

sedari tadi mempelajari rumus fisika untuk mengerti dunia, atau bahasa dan sastra untuk menyapa sesama. Ada beberapa tumpuk di lemarimu, menunggu untuk kamu baca, saat tenang pikir terjaga. Terima kasih kepada ibu, menyiapkan bekal untuk kami, agar tidak lapar ketika belajar, agar bekal ilmu kekal di kepala. Terima kasih kepada ayah, mengantar kami ke sekolah, belajar membaca dan berhitung untuk sedikit dan banyak yang akan dipahami kelak. Jenjang demi jenjang dilewati, belajar hari demi hari, sepenuhnya dengan hati. Begitulah seharusnya anak muda, penuh semangat memandang dunia. Dunia yang setiap hari berubah, seakan punya banyak wajah. Kita tidak akan kalah dalam cepat perputaran yang akan disimpan di ingatan. Karena dengan apalah nanti akan kita sampaikan pengetahuan, jika tidak diri sendiri yang memahami lebih dulu, jika tidak diri sendiri yang berguru. Betapa sunyinya waktu tanpa bunyi laju kereta pendidikan. Mari kita terus belajar, mengerti kian tinggi bangunan kemajuan. Semoga kita tidak ikut angkuh mengatas menantang. Semoga menjadi padi merendah merunduk tahu.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman berdua. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah mengikuti rekan acara siaran kami. Kita bakal balik lagi teman roda untuk teman kamu besok dari pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Sekarang selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headlines. Sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi Sobat Kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

janganlah khawatirkan rezekimu, karena Allah sudah menjaminnya untuk semua hidup. Tapi khawatirkan amalanmu, karena Allah tidak menjamin masuk surga. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fokuslah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rizki yang sudah dijamin untukmu. Karena rizki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rizki pasti datang. Jika Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu jalan rezekimu, Dia pasti dengan rahmatnya membuka jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Kitab Al-Fawaid halaman 57.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nasta'ifiru wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bihuda yaumil qiyamah. Ya, melanjutkan sebelumnya penjelasan materi tentang Nabi Ismail, bagaimana ketauladannya Nabi Ismail menunjukkan ketaatannya kepada Allah, bahwasanya ketika Allah perintahkan maka ya laksanakan. Nah, jadi di surat As-Saffat itu dari ayat 99 sampai 113 itu menceritakan tentang bagaimana kisah penyembelihan, sehingga itu menjadi sebuah kisah yang agung dan menjadi bahan sebagai dalil tentang haji, tentang kurban dan lainnya. Patut kita contoh seorang nabi bernama Nabi Ismail, sebagaimana di surat di ayat 107-nya di ayat 100 ayat 100-nya bahwasanya ketika sesungguhnya aku menghadap kepada Rabbku dan dia memberi petunjuk padaku, ya Rabbku anugerahkanlah padaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh. Ini Ibrahim berdoa kepada Allah. Kemudian di ayat 101-nya diberi gembira tentang anak yang amat sabar. Kemudian dilanjutkan di ayat 112-nya kelahiran Ishak, ya seorang nabi yang seorang anak yang soleh. Kemudian dilanjutkan lagi di ayat 102-nya Ismail. Ada dua perbedaan pendapat, maka yang paling kuat adalah Ismail. Lalu mana tak kalah di ayat 102-nya anak itu sampai umur sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, yang mana maksudnya adalah Nabi Ismail ini tumbuh menjadi seorang yang dewasa dan dapat pergi dan berjalan bersama ayahnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya Nabi Ismail sudah dewasa, sudah bisa mengerti, sudah bisa paham apa yang harusnya dilakukan. Dan logikanya sudah bisa berjalan. Nah, kemudian dilanjutkan ayat 102-nya, mana tak kalah anak itu telah sampai usia sanggup bersama-sama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Nah, mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu, dan artinya ini adalah perintah dari Allah. Jadi wahyu itu adalah ada perintah dari Allah. Kemudian di lanjutannya, dan dibalas oleh anaknya, hai anakku, aku menyembelihmu adalah aku sesungguhnya melihat mimpi bahwa aku menyembelihmu. Terus, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Di sini diuji kesabaran dan keteguhan serta keyakinan sejak dini terhadap ketaatan pada Allah. Ismail tidak semerta-merta bisa seperti itu menjawab. Tidak semerta-merta bisa langsung ridho, taat kepada Allah. Tapi ini sejak dini, didikan dari seorang ibu. Ibu yang soleha, didikan sejak kecil, pupuk tentang din Islam. Ketika sudah dewasa, ketika ada perintah, yang mana perintah itu akan menyangkut nyawanya, dia tidak gentar, dia tidak takut, dan dia langsung ridho dan taat sama perintah Allah. Artinya, kita yang sebagai misalnya seorang pemuda-pemudi yang sudah baru punya anak, maka anak kecil, anak kita, kita didik sejak kecil tentang din Islam. Nah, bagaimana kita bisa mendidik din anak kita, agama anak kita, jika orang tuanya saja jauh dari agama? Ketika orang tuanya tidak mendalami ilmu agama, apa yang dia mau didik kepada anaknya untuk menjadi anak yang soleh seperti Nabi Ismail? Maka para pemudi dan pemuda, dekatkanlah dengan majelis-majelis zikir, pupuklah ilmumu,
1: yang mana nanti untuk anakmu, kamu ajarkan untuk anakmu, dekatkan mereka sejak dini. Ketika dewasa, dia langsung taat kepada perintah Allah.
0: Nah, bayangkan ketika perintah itu datang kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail tanpa berpikir panjang, jika itu perintah Allah, maka laksanakan. Secara logika kita itu tidak masuk di akal, tapi itu suatu akidah, keimanan kepada Allah.
1: Iblis bermain pada saat itu,
0: bermain kepada Siti Hajar.
1: Kenapa?
0: Siti Hajar sudah ditinggal, terus ditinggal suaminya, mencari kehidupan di padang-padang pasir, membesarkan seorang anak. Ketika sudah dewasa harus disembelih. Bapaknya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, terus ketika sudah mulai remaja dia bertemu dan bisa tumbuh bersamanya, tahu-tahu ada perintah sembelih. Anaknya dulunya dia harus bersama ibunya, kemudian akhirnya bisa bertemu bapaknya, sudah bersama-sama, harus disembelih.
1: Iblis bermain pada saat itu.
0: Bermain apa?
1: Menggoda mereka.
0: Menggoda Nabi Ibrahim, menggoda Nabi Ismail, menggoda Hajar.
1: Tapi lihat ketiga-tiganya taat kepada Allah. Iblis pun gak sanggup menggoda mereka. Kenapa? Karena tidak pernah sedikit masuk ke otak mereka. Ketika masuk ke otak mereka, ke logika mereka tentang syariat Allah, maka apa?
0: Maka sudah jelas iblis akan bermain di sana untuk menggodamu, akan membuatmu ragu, akan membuatmu menjauhi malah syariat Allah.
1: Maka letakkanlah itu ada di hati, letaklah tadi iman. Syariat Allah letaklah di iman. Maka iblis akan sulit untuk membuatmu ragu terhadap syariat Allah.
0: Bayangkan ketika Hajar ditinggal di tengah-tengah gurun pasir, langsung Nabi Ibrahim membalik badan.
1: Hajar berkata, apakah itu perintah Allah jika ia laksanakan? Walaupun hatinya ya begitulah iman mereka terhadap Allah. Itulah ketika itu perintah Allah, tapi itu ada sebuah syariat dari Allah. Maka sudah, tanpa dia berpikir tentang dirinya. Dan begitulah seharusnya pemuda dan pemudi umat Islam. Jangan sampai syariat itu masuk sedikit ke otak kita, ke logika kita. Maka langsung iblis itu akan apa? Bergerak untuk membuatmu ragu, untuk membuatmu menjauhi, membenci, menolak, anti terhadap syariat Allah.
0: Maka untuk para pemuda-pemudi yang baru menikah, yang baru punya anak, didiklah mereka, dekatkan mereka dengan syariat Allah.
1: Biasakan diri mereka untuk mendengar-mendengar cerita tentang para nabi, mendengar cerita tentang syariat Allah. Ketika sudah dewasa, mereka siap untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, sebagaimana Nabi Ismail yang sejak kecil sudah dididik. Ketika sudah dewasa, ada perintah Allah terhadap dirinya, maka dia siap dan dia bersabar terhadap perintah itu.
0: Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Amerika Serikat menegaskan gencatan senjata dan
1: ini pesawat tempur itu apa sih? Gak tahu, guys. Kayak radar balistik apa nih? Gak tahu juga, guys. Kalau bom atom, Was nanya apa sih? Tahu dari mana?
2: Hari-hari ini, anak-anak kita semakin akrab dengan istilah-istilah peperangan. Akankah mereka juga tumbuh akrab dengan kekerasan? Saatnya kita menghadirkan lebih banyak ruang untuk empati, dialog, dan kedamaian. Stop peperangan. Mulai ciptakan masa depan yang lebih damai untuk generasi berikutnya.
3: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Pukul 6 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Pro 2 menghadirkan info Pro 2 untuk kamu semuanya, teman Pro 2. Diawali dari Presiden RI Prabowo Subianto yang kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden Prabowo menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LBBP di Istana Merdeka Jakarta. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata tidak berbicara banyak terkait agenda Presiden Prabowo dengan Duta Besar. Sebelumnya, Presiden Prabowo menerima 8 Duta Besar untuk menyerahkan surat kepercayaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, usai menyerahkan surat kepercayaan dan dilanjutkan acara ramah-tamah dengan Presiden Prabowo, Prasetyo melanjutkan, para dubes juga menyampaikan apresiasi atas diplomasi Presiden Prabowo di tengah ketidakpastian global karena perang. Peran diplomasi yang mengusung misi perdamaian. Presiden Prabowo juga menyampaikan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indonesia tidak berpihak kepada negara atau blok manapun. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pentingnya pembenahan organisasi secara menyeluruh. Guna mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, responsif, dan berintegritas. Hal tersebut disampaikan Yusril dalam kegiatan konsolidasi pelayanan publik, dan menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat harus diwujudkan melalui langkah-langkah yang konkret dan terukur. Ia menjelaskan, pelayanan publik yang baik menjadi dasar penting dalam memastikan masyarakat memperoleh hak layanan secara jelas, setara, dan tanpa hambatan yang tidak semestinya. Yusril menyebut terdapat 8 agenda pembenahan organisasi yang perlu menjadi perhatian seluruh jajaran. Pertama, memetakan titik-titik layanan publik agar akses masyarakat terhadap layanan semakin mudah dan efektif. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Womenkraf Afrian Syahnur mengajak Serikat Pekerja dan Serikat Buruh untuk berkolaborasi dalam proses revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan serta pembaruan sejumlah regulasi yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja saat ini. Menurut Afriansyah, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menghasilkan regulasi yang mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan di masa depan. Ia menegaskan, Kemnaker berkomitmen memperkuat sinergi dengan dunia usaha, serikat pekerja, serikat buruh, serta DPR RI dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang dapat memberikan perlindungan optimal bagi pekerja sekaligus mendukung iklim usaha yang sehat dan produktif. Menurutnya, partisipasi aktif pekerja dan organisasi buruh dalam proses penyusunan regulasi sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Afriansyah juga menilai fungsi kontrol sosial yang dijalankan serikat pekerja dan serikat buruh memiliki peran strategis dalam menjaga arah kebijakan ketenagakerjaan agar tetap berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan pekerja.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Radio Republik Indonesia, Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya. Kembali Fathan Mubina menyapa kamu semua di pagi hari ini, tanggal 11 Juni 2026. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat ya teman Prodo ya. Dan selamat menjalankan aktivitas di hari ini. Harapannya sih semoga pokoknya nanti kedepannya semua berjalan lancar, mulai dari perjalanannya, terus juga kegiatannya, tugas-tugas, aktivitas, pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Yang penting teman Pro 2, semangat semuanya. Pastinya kita bakal terus nemenin kamu pagi, siang, sore, sampai malam nanti di frekuensi 90,8 MHz, terus juga aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id.

Bencana bisa datang kapan saja, tanpa tanda, tanpa peringatan panjang. Gempa bumi, banjir, atau tanah longsor, semua bisa terjadi di sekitar kita. Namun, kita tidak harus panik. Kita bisa siap. Kenali jadwal evakuasi di lingkunganmu. Siapkan tas darurat berisi kebutuhan penting dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Ingat, kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Mari tingkatkan kepedulian, latih kesiapan, dan saling mengingatkan. Siap siaga bencana dimulai dari diri kita sendiri.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

Teman-teman Pro 2, pagi hari ini juga aku mau ngasih informasi terbaru ya, dari beragam informasi terkini, khususnya mungkin terkait kondisi Indonesia, teman-teman Pro 2 ya. Tapi kalau ini itu tentang peternak telur, teman-teman Pro 2. Jadi Menteri Pertanian Mentan sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengawal harga telur ayam ras itu di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram. Dan langkah ini diambil untuk melindungi peternak dari tekanan harga yang terjadi di sejumlah sentra produksi. Komitmen tersebut juga disampaikan oleh Menteri Amran saat menerima perwakilan peternak telur di kantor Kementerian Pertanian Jakarta pada Selasa kemarin 10 Juni 2026, pertemuan ini sendiri memang membahas langkah stabilitas harga telur dan keberlanjutan usaha peternak rakyat memprodua. Dan menurut Amran, peternak ini memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan protein hewani nasional. Produksi telur nasional saat ini sendiri memprodua itu nggak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga menciptakan peluang ekspor. Nantinya selain mengawal harga acuan pembelian, pemerintah juga bakal memperkuat penyerapan telur melalui program Makan Bergizi Gratis. Amran juga sudah berkomunikasi langsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional terkait peningkatan sarapan telur peternak. Selain itu, kalau dari Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional, ia berharap seluruh pelaku usaha mematuhi harga acuan yang telah ditetapkan. Dalam pertemuan yang sama, Bupati Sinden Reng Rapang, Syaharudin Alrif, itu turut memaparkan pengalaman daerahnya menjaga stabilitas harga telur. Jadi pemerintah daerah biasanya itu secara rutin mempertemukan peternak dan pedagang untuk menyepakati harga. Dan menurut Syaharudin, kesepakatan harga diumumkan secara terbuka dan menjadi acuan pasar di kawasan Indonesia Timur. Nah, pola tersebutlah yang akhirnya berhasil menjaga keseimbangan usaha peternak dan pedagang selama lebih dari 1 tahun terakhir. Terakhir, Kementerian Pertanian menilai model komunikasi yang diterapkan di Sidrap dapat menjadi contoh bagi daerah sentra produksi telur lainnya. Kolaborasi antara pemerintah daerah, terus juga peternak dan pelaku usaha itu dinilai efektif menjaga stabilitas harga sekaligus keberlanjutan usaha peternak rakyat.

0: Ina, sakuya alina Marisa miyule?
1: Saku aliman jobu, Ana.
0: Ya no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadhanata Jumudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari Sudirman 12, Pro 2 mengudara di 90,8 MHz. Pagi hari ini teman Pro 2, lanjut lagi informasi lainnya selain tadi dari Menteri Pertanian ya. Tapi kali ini seperti yang sudah kita ketahui, mungkin sudah banyak juga orang yang mengetahui ya, terkait BBM teman Pro 2. Jadi kemarin kan memang PT Pertamina udah resmi ya menaikkan harga Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Sementara kalau Pertamax Green RON 95 itu naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sedangkan kalau di Sumbar sendiri, kalau RON yang Pertamax RON 92 sendiri memang Rp17.000 ya teman Pro 2 ya. Ini memang menjadi hal yang cukup berat bagi kita semua ya teman Pro 2 ya. Jadi kita lagi-lagi bisa untuk berdoa dan terus mendorong pemerintah agar mampu membuat kebijakan-kebijakan dan juga mengatasi kondisi saat ini teman Pro 2. Tapi hal lainnya daripada itu teman Pro 2, kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax ini dinilai berpotensi mendorong perpindahan konsumen itu ke Pertalite. Karena itu, pemerintah diminta memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tetap tepat sasaran. Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia, IATMI, yaitu Hadi Ismoyo, itu menilai kenaikan harga Pertamax oleh Pertamina menjadi langkah yang memang nggak bisa dihindarkan teman Pro 2. Karena menurutnya sendiri, lonjakan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah itu memang menjadi faktor utama penyesuaian harga tersebut. Hadi menyampaikan Pertamina menanggung beban biaya besar akibat kenaikan harga minyak mentah internasional dalam beberapa bulan terakhir. Jadi menurut Hadi, harga minyak dunia itu meningkat 30% hingga 50% sebagai dampak konflik yang berlangsung di Timur Tengah teman Pro 2, yang benar-benar sampai saat ini masih belum selesai juga. Jadi Hadi meminta pemerintah dan BPH Migas itu memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi bersama aparat penegak hukum. Langkah ini diperlukan karena memang untuk memastikan nih subsidi BBM itu tepat sasaran dan dinikmati kelompok masyarakat yang berhak. Hadi bilang Pertamina menghadapi tekanan ganda dari kenaikan harga minyak mentah dan juga penguatan dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, hingga kini belum ada kepastian dukungan anggaran pemerintah untuk menutup beban perusahaan.